0: Yang bersih di Kabupaten Fafak, Pak Sekda, singkat saja Pak.
1: Iya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan visi misi Pak Bupati, pertama kita menyampaikan selamat dulu ya kepada dari Fafak, yang mana hari ini berulang tahun. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan Pak Bupati adalah kepada kita semua, dari sebagai media corongnya pemerintah, yang selalu mendukung program visi misi kabupaten, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan seluruh bidang yang ada. Nah, sehingga atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan selamat. Semoga RRI ke depan nanti akan lebih besar dan lebih jaya lagi.
0: Amin.
1: Baik, kemudian untuk kegiatan sampah hari ini sudah tercantum di dalam 32 program wajib visi misi kabupaten Fafak gitu. Itu di program yang ke-16 itu bersih, sampah itu menjadi harus bersih. Kemudian dari 32 itu ada 9 program wajib dan juga ada 11 yang harus kita siapkan, termasuk di dalamnya ada sampah ini. Maka kenapa pemerintah daerah selalu menyiapkan, selain yang diprogramkan, direncanakan dari masing-masing organisasi atau OPD yang ada, pemerintah daerah selalu menyiapkan infrastruktur yang mengelola. Ya, kalau kita kenal di sini pasukan kuning ya, itu yang skala besar sekali. Kemudian satu hari itu sesuai data dari PU itu bisa 50 ton per hari Pak. Itu sesuatu yang sangat
0: luar biasa.
1: Ya, luar biasa Pak. Itu kalau 50 ton kalau satu hari kita kasih tinggal, itu tidak tahu kota ini nanti menjadi apa Pak.
0: Iya.
1: Itu sampah yang begitu besar. Jangankan jauh-jauh saja Pak, di pasar itu saja itu kalau ditumpuk, kalau dia tidak angkat pagi kemudian dia kasih biar sore, orang tidak mungkin mau belanja. Baunya itu luar biasa Pak. Oleh sebab itu berbagai inovasi dilakukan. Kemudian kita juga ada kerjasama juga dengan PKK ya. Kemudian juga maka ada dari teman-teman dari lingkungan hidup itu ada buat program kerjanya.
0: Yeah.
1: Mengapa itu dilakukan? Karena inti dari sampah itu adalah pertama dari keluarga. Tadi Ibu Bupati sampaikan, kalau bapak dengan mama itu tidak tertib di rumah, pasti sampah itu akan berkeliaran di jalan. Tetapi kalau itu tertib dari rumah, maka kuncinya ada di tadi, bapak dengan mama. Yang paling tepat itu di mama. Kalau dia larang tidak boleh ada sampah buang sembarangan, pasti rumah itu bersih dan tidak mungkin ada di jalan.
0: Baik, baik.
1: Ya, itu mungkin sederhananya begitu. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Sekda. Dan pesannya adalah untuk mewujudkan Kabupaten Fafak bersih dibutuhkan peran semua pihak, seluruh lapisan masyarakat, dan dimulai dari rumah. Kita dibatasi waktu, saya akhiri dan silakan Eka dan Supri.
2: Baik pendengar, itu tadi ya kita ikuti obrolan lepas bersama rekan Ika Flaubun terkait edukasi lingkungan pada acara launching RRI Fest 2026 dari RTH Ma'ruf Amin. Selanjutnya kita langsung bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta, ikuti bersama Warta Berita Sentral.
3: Hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
4: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
3: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
5: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
3: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
8: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
9: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
8: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
7: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
10: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
11: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
10: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
7: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
7: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Inilah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Sama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pada pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Fak-Fak pagi ini kebersamaan kita ya, dengan cuaca Fak-Fak yang syahdu di akhir pekan kali ini. Tapi harapannya tetap lancar segala aktivitas pendengar ya. Dan masih terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan, berbagai updatean informasi juga menemani aktivitas Anda ya. Saya temani ruang dengar Anda pendengar kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi seputar Papua dan Papua Barat kami hadirkan hingga pukul 10. Ada updatean informasi

keluarga. Bergerang tim yang dipimpin oleh Dr. Sudarmaji bersama Leonardo Sayuna, Muhammad Nurianto Zulfa Azahra Mulia Putri, Muhammad Rafi Mufti dan Titin Nurhalima turun langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi permukiman, sumber air dan juga akses sanitasi di seluruh wilayah Kampung Bowi Subur termasuk 13 jalur permukiman di kawasan SP6. Pemetaan dilakukan menggunakan teknologi sistem informasi geografis untuk menghasilkan data spasial yang lebih akurat. Pendengar, persoalan akses air bersih di Kampung Bowi Subur telah berlangsung sejak kawasan ini menjadi lokasi transmigrasi pada tahun 1985. Warga masih menghadapi persoalan kualitas maupun keterbatasan kuantitas air. Sejumlah warga mengaku harus memanfaatkan air sungai, menampung air hujan hingga menggunakan metode penyaringan air tanah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain pemetaan, tim 8 Ekspedisi Patria juga mengambil sampel air untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat. Dari hasil pemetaan nantinya akan digunakan ya untuk menyusun sejumlah alternatif solusi, diantaranya membangun sumur bor komunal di lokasi strategis, pembuatan media filtrasi untuk pengolahan air, serta pembangunan instalasi penampungan air hujan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda, sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya. Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia, terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. Sebagai rumput, bambu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman kayu keras loh. Batang bambu seperti rumput pada umumnya, yaitu rongga. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Beberapa spesies bambu bahkan mampu tumbuh hingga 1 meter dalam waktu 1 hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.

Penyiar Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengatakan 7 cagar budaya di Kabupaten Mimika naik peringkat untuk ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat Provinsi Papua Tengah. Kepala Disbud Parekraf Mimika, Elizabeth Cenawatin mengatakan, Mimika memiliki 19 objek cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui surat keputusan Bupati Mimika. Nah, pendengar, tim ahli cagar budaya yang melakukan penilaian berasal dari Kementerian Kebudayaan, TACB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi setelah ditetapkan, tim ahli melakukan penelitian, verifikasi dan juga penilaian dari 19-7 yang dinaikkan peringkatnya untuk ditetapkan menjadi cagar budaya provinsi. Pendengar, 7 cagar budaya Mimika yang akan diterbitkan SK menjadi cagar budaya provinsi meliputi gereja GPKAI, kemudian rumah pekerjaan umum, rumah kepolisian Belanda, asrama putra, patung permandian, rumah pastoran, dan rumah susteran. Nah, ketujuh cagar budaya ini berada di wilayah Kokonao, distrik Mimika Barat.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih temani Anda ya, kebersamaan kita di Fakfa siang ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga atau yang masih disibukkan juga dengan aktivitasnya masing-masing. Tetap semangat ya, walaupun cuaca fak-fak dari pagi hingga saat ini mendung-mendung ya, tapi mudah-mudahan juga tetap lancar aktivitas pendengar semuanya dan bisa terhibur juga lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Pilihan informasi-informasi menarik juga terus kami hadirkan. Nantinya pada pukul 11 dapat Anda ikuti Cek Fakta.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

my shoes. Pendengar, hari Sabtu kalau di Fak-Fak sendiri biasanya identik dengan momen-momen acara ya, entah itu acara syukuran atau mungkin acara pernikahan, biasanya di hari Sabtu ya dipilih. Nah, kalau bicara soal tren pernikahan pada tahun 2026 ini, ternyata menunjukkan kecenderungan pasangan memilih konsep yang lebih personal ya, dan juga disesuaikan dengan karakter serta cerita mereka, termasuk dalam menentukan dekorasi, busana, dokumentasi hingga kebutuhan pengelolaan tamu. Pendengar, kecenderungan ini terlihat dalam pameran pernikahan yang berlangsung di Hall 3 Indonesia Convention Exhibition BSD City pada 3 hingga 6 September mendatang, di mana kebutuhan pernikahan semakin kompleks dan juga mendetail. Jadi dalam acara ini dihadirkan pilihan mulai dari venue, bridal gown, jas pengantin, kue dan catering, dekorasi, fotografer, videografer, makeup artist, wedding organizer hingga entertainment. Ada juga layanan kesehatan dan kecantikan untuk kebutuhan perawatan sebelum pernikahan. Keberagaman kebutuhan ini membuat calon pengantin bisa melihat portofolio secara langsung, berkonsultasi serta membandingkan pilihan berdasarkan kebutuhan, anggaran dan juga konsep pernikahan yang mereka inginkan. Pendengar, dari sisi estetika, salah satu referensi tren yang diangkat dalam pameran ini adalah petal dreamscape yang mengambil inspirasi dari taman bunga. Jadi konsep ini memadukan palet warna lembut, elemen floral, artistik dan sentuhan modern. Pendengar, selain aspek visual, perencanaan pernikahan juga mencakup pengelolaan tamu dan kebutuhan teknis lainnya. Jadi dalam pameran ini terdapat layanan yang menangani perencanaan dan juga penyelenggaraan pernikahan serta pengelolaan tamu yang mencakup undangan digital, wedding website, ada juga administrasi RSVP dan QR check-in. Nah, pendengar, pameran pernikahan ini menghadirkan lebih dari 420 vendor dari lebih dari 20 kategori.

0: Ibu,
1: di sini aja.
0: Halo.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
7: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

Tiara. Di Fak-Fak siang ini kebersamaan kita, saya hadirkan kembali ya satu pilihan informasi. Kali ini terkait film layar lebar perdana Dimas Brodjonegoro, Beautiful Pain, menggunakan pecahan kaca untuk menggambarkan hancurnya jiwa penyintas kekerasan dalam rumah tangga pada poster awal yang diluncurkan. Poster film yang juga menandai debut Nikita Mirzani sebagai produser eksekutif ini langsung mengunci tanggal penayangannya pada 22 Oktober mendatangnya. Pendengar, aktor Baim Wong dan Raihan Nun akan memerankan sepasang suami istri yang biduk rumah tangganya terpecah belah dalam film tersebut. Selain drama pengkhianatan, Baim Wong yang karakternya menjadi pusat pusaran konflik emosional dalam film juga memperingatkan calon penonton bahwa karakter yang mereka mainkan bisa sangat berdampak secara psikologis. Dalam materi promosi awal film ini, Raihan Nun diperlihatkan mendekap erat kedua buah hatinya yang diperankan oleh Anantia Kirana dan Evan Nozian. Tampilan awal juga memperlihatkan bagaimana seorang istri memendam derita tidak tertahankan akibat perlakuan sang suami. Pendengar, rumah produksi dapur film milik Hanung Bramantyo tercatat melibatkan sejumlah pemeran lain dalam ceritanya seperti Jajang Cenur, ada Siti Fauzia, Tara Budiman, Saine Febrianti, Dimas Aditya, dan Nikita Mirzani.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Obat Kebiasaan Buruk, karya Aba Mehmet Aga. Buku yang dirilis di tahun 2020 ini membahas tentang metode dan strategi praktis untuk mengatasi kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif dan produktif. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan yang buruk. Namun, seringkali kita tidak sadar dengan kebiasaan buruk kita dan terus saja melakukannya. Lewat buku ini, penulis menjelaskan dampak negatif dari kebiasaan buruk, baik terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas. Aba Mehmet Aga juga menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak dan bagaimana siklus kebiasaan bekerja. Buku ini menawarkan berbagai strategi untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, termasuk teknik-teknik seperti membuat rencana yang spesifik, menetapkan tujuan yang realistis, dan memecah perubahan menjadi langkah-langkah kecil. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya komitmen dan konsistensi dalam proses perubahan kebiasaan. Nah, buku ini akan membantu Anda dalam memulai langkah menghentikan kebiasaan buruk serta mengubahnya menjadi kebiasaan baik. Tidak hanya kebiasaan kecil yang hanya berdampak untuk diri sendiri, tapi juga kebiasaan besar yang berimbas pada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data melalui akun Instagram resmi @BKNGOID official. Badan Kepegawaian Negara PKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Sekian Cek Fakta.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Atomic Habits adalah buku karya James Clear yang membahas cara-cara praktis untuk mengembangkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini menekankan pentingnya perubahan kecil yang konsisten yang dapat menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Esensi utama dari buku ini adalah kebiasaan adalah pondasi kesuksesan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk hasil besar. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan perbedaan besar dalam jangka waktu yang panjang. Sistem lebih penting dari tujuan. Fokus pada sistem atau proses yang mendukung kebiasaan baik lebih efektif daripada hanya fokus pada tujuan akhir. Sistem yang baik akan mengarahkan kita ke arah yang benar tanpa harus memikirkan tujuan akhir secara terus-menerus. Identitas dan kebiasaan. Menghubungkan kebiasaan dengan identitas diri kita dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Lingkungan dan pemicu. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan. Dengan mengatur lingkungan sedemikian rupa, kita dapat mempermudah pengembangan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Pemicu atau isyarat lingkungan dapat digunakan untuk mengingatkan dan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan baik. Hukum 4 langkah. Buku ini memperkenalkan 4 langkah untuk membentuk kebiasaan, yaitu isyarat cue, keinginan, craving, respond, dan hadiah, reward. Mengoptimalkan keempat langkah ini dapat membantu memperkuat kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Peningkatan 1% setiap hari. Fokus pada peningkatan kecil sebesar 1% setiap hari dapat membawa perubahan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan kecil yang baik akan terkumpul menjadi perubahan besar. Buku Atomic Habits karya James Clear memberikan banyak contoh praktis dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen tersebut, serta strategi konkret untuk mengimplementasikan perubahan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits karya James Clear.
2: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Dengan Kementerian Kebudayaan mengumumkan 20 pemenang pada sayembara produksi film Narasi Kepahlawanan tahun 2026. Pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, terutama genre kepahlawanan. Film bergenre lain seperti horor sudah memiliki pasar kuat dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme, serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Langkah itu diharapkan membuat cerita sejarah terasa lebih dekat sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia luas. Disebutkan ya, pangsa pasar film populer telah berkembang sehingga film kepahlawanan membutuhkan ruang lebih besar dalam industri nasional. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan memilih periode perang mempertahankan kemerdekaan sebagai latar utama untuk menggali kisah perjuangan yang kaya dan juga beragam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

Pendengar tahukah, setiap cangkir teh hijau mengandung sekitar 35 mg kafein, antioksidan dan asam amino yang disebut leteanin yang sangat baik untuk meningkatkan fokus. Pendengar, leteanin adalah asam amino yang ditemukan dalam teh hijau, membantu menetralisir efek stimulan kafein untuk memberikan ketajaman mental yang lebih tenang dan tidak terlalu gelisah. Seperti kafein pada umumnya, dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mencapai puncaknya di dalam tubuh. Terkait dengan teh hijau, sebagian orang mengkonsumsinya pada akhir pagi atau pertengahan siang hari untuk mencegah fokus menurun. Namun pendengar, menurut ahli diet terdaftar Jennifer Palian, sebenarnya belum ada bukti bahwa teh hijau memiliki satu waktu terbaik universal dalam sehari untuk diminum agar fokus kita menjadi lebih baik. Meski demikian, direkomendasikan untuk minum teh hijau di pertengahan pagi atau di awal siang hari. Bagi orang-orang yang gemar meminum matcha, manfaatnya mungkin akan lebih cepat dirasakan dibandingkan saat mengkonsumsi teh hijau karena daunnya telah digiling menjadi bubuk. Teh hijau yang telah menjadi bubuk akan lebih meningkatkan potensi dan penyerapan kafein, leteanin, dan katekin.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Pendengar 54 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita ya di edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Rifanti, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya ada rekan Natija Baco pendengar ya menemani Anda hingga sore nanti tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.

0: baik toh?
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Inilah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco, kembali temani ruang dengar Anda di lanjutan Fak-Fak Siang Hingga Sore dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini Sabtu tanggal 5 September 2026, menggantikan rekan saya Rifanti di yang sudah temani Anda di lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Rangkaian lagu-lagu daerah akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490 dan jangan lewatkan dinamika Korwil Nusantara 2 dan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dan melaksanakan berbagai aktivitasnya. Segala apa yang sudah direncanakan di akhir pekan ini berjalan dengan lancar. Sukses untuk Anda.

0: Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya

0: esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung dengan rangkaian lagu-lagu daerah yang masih menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana Anda bersama keluarga, mendatang saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, ataupun Anda juga boleh datang ya langsung ke laman resmi kami rri.co.id. Baik, informasi diantaranya ada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah warga berasal di dalam kepanikan. Para kelompok pemancing yang berada di area gunung pada Jumat 4 September 2026 juga merasakan kepanikan. Sebanyak 13 orang dari komunitas kantor tengah memancing ketika mereka melihat aktivitas vulkanik mulai meningkat. Mereka kemudian memutuskan meninggalkan lokasi setelah menyaksikan kepulan asap dan gumpalan larva dari Anak Krakatau. Pemilik akun TikTok GR Garege menceritakan aktivitas erupsi mulai terlihat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 23.15 menit waktu Indonesia Barat, asap dan gumpalan larva mulai tampak dari arah gunung. Menurutnya kondisi semakin intens sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat. Melihat situasi tersebut, Kapten kapal langsung mengambil alih kendali dan mengarahkan kapal menjauh dari kawasan Anak Krakatau. Rombongan kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Keputusan itu diambil setelah kondisi di sekitar kawasan gunung dinilai semakin tidak memungkinkan untuk tetap berada di sana. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

populer destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

aku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar diperlukan? Atau hanya pelarian sejenak?

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda ya di akhir pekan ini ya, dengan cuaca di Kota Fak-Fak yang mendung ya. Oke, tapi tak apa-apa, walaupun mendung ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang memilih kami sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yang mana Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Iya, pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses perampingan dan konsolidasi perusahaan milik negara. Penataan tersebut diproyeksikan memberikan efisiensi anggaran yang lebih besar. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo menerima sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 4 September 2026. Presiden menerima laporan langsung dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosali, Menteri ESDM Bahlil Hadalia, serta jajaran Danantara. Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer juga dan antara Doni Oskaria, kemudian turut serta dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1, ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was some work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini ya faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java 4 Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping juga bisa kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya, Wali Kota Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa mall yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sobat RRI,

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490. Yang mana Pro Dangdut ya, saya temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, dengan seretan lagu-lagu dangdut ya, akan temani Anda semuanya. Dan jangan lewatkan nanti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari ya, yang akan temani Anda. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu siang hari ini. Satu persembahan ya, dari Kamelia Malik dengan Rindu Berat, spesial untuk Anda.

0: Baik, kembali saya akan temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Oke, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mati.
0: Oke, apa kabar Ibu Christine?
1: Baik-baik selalu, Mati. Kalau Mati gimana kabarnya?
0: Iya, sama, kabar ya? Saya juga baik. Oke, silakan.
1: Amin, Mati ada lagu apa, Mati?
0: Oke, silakan ada Evita Malah dengan Sayang. Yulia Citra di balik penantian, Evita Malah, Fethi Yudi. Aku Cinta Padamu, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Della Karisma, Tak Sedalam Ini, Ririka Cantika, Cincin Kepalsuan, Iyet Bustamin, Cinta Hanya Sekali, Rido Ramadan Soneta, Aduhai, Inul Daratista, Dikocok-kocok, ada Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan, Dewi Persik, Tego Tenan, Hati Sanjaya, Plimplang, juga ada Ikan Nurjana dengan Bagai Disambar Petir, Dewi Persik ya dengan Indah Pada Waktunya. Silahkan.
1: Oh, Evita Malah aja, Mbak Asti.
0: Evita Malah. Sayang, oke, baik, silakan.
1: Salam ya, Mbak Asti. Yang silakan. Pertama, Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya. Ada Bang Jun, ada Ibu Mas Lia ya, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Ucai Perosna, ada Ayu Dimasoi, Cibura Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Kang Ahmad Irwan, terus ada Bang Iwan juga, ada Bang Leputra Tengah, Bung Darwin, ada Andi Batam, Andi Cakrawinata, Dika Dika Liabu, Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada juga Ibu Ani Kota Bapak Agu, Ibu Ellen di Tondano, terus ada Bung Klip di Manado, bersama Bini Su di Manado juga, Bunda Ima, dan sama-sama sudah Mbati.
0: Okay,
1: Mbati, sukses selalu ya.
0: Okay.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbati, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah gabung ya, dan di belakangnya Ibu Christine nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Lai?
2: Kabarnya puji Tuhan, cuaca lagi masih kabut asap nih Mbak Ati.
0: Oh iya, gak apa-apa deh, titip salam ya buat kabut asapnya. Mudah-mudahan cepat reda. Mudah-mudahan cepat padam ya apinya.
2: Iya, mendung ini apa mau hujan pak atau gimana toh?
0: Oke, baiklah, nanti kita tanyakan pada hujan ya, kapan dia datang. Oke, silakan Bang Lai.
2: Bang Putra yang minta lagu Mbak Ati, selang-selang lah.
0: Bagaimana?
2: Indah Pada Waktunya.
0: Oh, Indah Pada Waktunya, diminta sama Putra Tengah. Oke, boleh, silakan. Boleh salam-salamnya? Siapa yang salam?
2: Putra yang dalam.

0: Bang Ahmad Irwan, Pak Haji Medi, juga ada Ibu Ali dan Pak Endra Dana dan Bang Widi.
1: Oke.
0: Okay. Dan Bang Putra. Iya, Ibu Ellen sudah. Oke, semua sudah.
1: Semua sudah.
0: Oke. Okay. Sudah kah? Lagu apa, Bang? Indah. Iya, indah pada waktunya.
1: Iya, sudah, lagunya sudah, Bang Lai. Aduh, Bang Lai. Aduh, Bang Lai.
0: Oke, Mbak Ati.
1: Oke, terima kasih.
0: Oh,
1: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Lai, juga ada Putra Tengah yang sudah bergabung ya. Kita nikmati dulu suara dari Evita Mala, Sayang, diikuti Dewi Persik, Indah pada waktunya, spesial untuk semua.

Mengapa setelah terjadi erupsi gunung berapi akan muncul hujan abu di wilayah yang terdampak? Nah, sebelum terjadinya hujan abu, gunung berapi yang erupsi akan mengeluarkan awan letusan dari dalam perutnya. Awan letusan terbentuk dari abu dan gas panas yang naik dengan cepat membentuk kolom letusan yang menjulang tinggi. Ketinggian awan letusan akibat gunung berapi ini dapat mencapai lebih dari 9.144 meter. Awan letusan berbentuk abu muncul karena letusan magma cair menabrak udara dingin dan menghancurkan bebatuan. Dilansir dari National Geographic, abu vulkanik dari awan letusan memiliki ukuran kecil dan kerapatan rendah, sehingga mudah terbawa angin hingga menempuh jarak yang jauh. Nah, ketika partikel gas dan debu vulkanik terbang terbawa angin, maka itu akan jatuh dengan ukuran yang lebih kecil, membentuk lapisan tipis yang kemudian dikenal sebagai hujan abu. Hujan abu merupakan partikel dari batu bergerigi kecil dan kaca alami yang diembuskan ke udara saat gunung api mengalami erupsi. Hujan abu bisa terjadi di wilayah yang jauh dari lokasi erupsi karena mengikuti arah angin berhembus. Partikel abu vulkanik sangat keras dan bergerigi sehingga dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, paru-paru, dan juga gangguan pernapasan. Tidak hanya berdampak pada manusia, hewan yang hidup di daerah tertutup abu vulkanik juga akan kesulitan mencari makanan dan air yang bersih.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, Mas Lia. Aduh, ada apa dengan suaramu? Kenapa enggak berubah ya? Aduh.
1: Agak-agak kurang sehat ini,
0: Mbak. Aduh, suaranya yang kurang sehat ya?
1: Iya.
0: Aduh, aduh, Mas Lia, kebanyakan minum es nih ya.
1: Oke. Okay. Biasa juga.
0: Ah, ya deh, untuk mengirit suara ya, silakan lagu apa?
1: Lagunya Tatu Dalam Itu.
0: Ah, lagunya? Lagunya siapa?
1: Tatu Dalam Itu.
0: Tak sedalam ini, Nela Karisma.
1: Iya.
0: Aduh. Oke. Aduh duh, kenapa suaramu Mas Lia bikin suasana makin mendung? Oke, okay, silakan Mas Lia.
1: Salamnya buat Bunda Farida, okay. Bunda Christine Ito Itoli, Ibu Tri bersama pasangannya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Yuta Mame. Iya. Nasrun Bintang Pratama,
0: iya.
1: Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Iwan,
0: okay.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Kodenya, kode.
1: Kode apa?
0: Iya, uhui gitu ya. Uhui atau ahi gitu. Lupa saya ya. Oke, baik. Untuk putra tengah salamnya apa tuh?
1: Salamnya tahu saja banyak orang yang
0: Oh iya. Maksudnya gitu. Oke, baiklah ya. Itu aja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia ya, Mas Lia suaranya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mas Lia ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bu Bandung Wati.
0: Oke, apa kabar?
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Baik, silakan.
2: Bung Jadi. Alhamdulillah.
0: Ya. Oke. Baik,
2: kocok.
0: Indul Daratista, oke, boleh, silakan.
2: Pertama untuk Mbak Ti, terima kasih banyak dan harapan manusia warga dan figur kata Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
2: Pertama yang berurusan lewat itu Mas Lia.
0: Oke.
2: Selamat siang dan harap manusia juga ya. Abah Nasrun di sana juga, Bintang Pratama Dawi juga di sana. Siapa lagi Mas Irwan di Bandung, lalu Kota Iwan di Bayuan di mana di Aceh, selamat siang dan harapan. Bang Lei juga yang lewat tadi, kemudian Bang Luhut juga ada Yadi yang ada di ini apa soal Yadi Nias, selamat siang dan harapan sehat juga ya. Bunda S juga bisa juga di sana, ada Ibu Maya di Momere juga ya, Mbak Lili juga ya, juga ada Ibu Rosna juga, selamat siang dan harapan siang, ada Ucang bau-bau selamat siang juga, Atus di Jelo Maluku Utara juga, ada Gerani juga ya, ada ya Ani ketemu bagus, selamat siang dan harapan dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah bergabung ya. Baik, sebelum kita dengarkan dua nomor lagu dari Nela Karisma Tak Sedalam Ini dan Inul Daratista dengan Dikocok-kocok ya, kita mendata kami sampaikan cek fakta.

Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trumbekhoax.id. Tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbubble.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki program tabungan pasira yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Babel dan mengumpulkan poin tabungan. Baik, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya sudah pasti oksigen berkurang lah, karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: Baik, pendengar, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar, Bung Acus? Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat, cuacanya panas nih.
0: Cuaca panas, oke, silahkan. Ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Terserah Mbak aja lah.
0: Oke, terserah saya. Baiklah kalau begitu, silahkan.
1: Ini Mbak siapa?
0: Bareng sama saya Ati siang hari ini. Silahkan Bung Acus.
1: Salam buat semua-semua juga yang selalu bergabung di Radio Fakfak. Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bung Acus. Di belakangnya Bung Acus nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah
2: kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Mas, saya nggak tahu suaranya.
0: Iya, kan saya tidak harus tahu semua suara kan?
2: Dengan Hadi ini Kak Ati.
0: Hadi, oke. Bagaimana Hadi kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabar sehat selalu di sini. Cuaca juga sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja. Oke, kalau cuacanya sehat-sehat aja, silahkan. Oke, ada Yulia Citra di balik penantian, Evita Mala, Fit Yudi, Aku Cinta Padamu, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Riri Cantika, Cincin Kepalsuan, Ed Bustamin, Cinta Hanya
2: Sekali. Senyum Membawa Luka aja.
0: Kalau lagunya diputar, dengar nggak sih?
2: Dengar dari hati aja, enggak apa-apa.
0: Waduh, sedih sekali ya. Kita udah baca, ya, tidak dengar lagunya.
2: Pasti kena di hati. Yang penting kan judulnya, ya kan, Senyum Membawa Luka. Jadi udah paham lagunya itu ya kan.
0: Oke, baiklah kalau
2: gitu. Kalau diputar di sana kena di hati itu nanti.
0: Oke, baik, silakan. Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Kerati selalu bertugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih.
2: Dan untuk semuanya aja, karena ada ini sedikit di sini. Ada sedikit gangguan begitu.
0: Oke, baiklah.
2: Salam-salam ya. Untuk semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, begitu baik.
2: Begitu aja Kerati.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi di NTT ya. Aduh, sedih ya saya. Lagunya diputar tapi tidak dengar. Tapi tak apalah. Oke, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda Ema ya?
3: Iya, benar itu.
0: Oke, selamat.
3: Kabarnya baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Silakan Bunda, mau ke bagian salam-salam aja. Mau salam buat siapa?
3: Oke, tidak jadi masalah. Kalau Bunda itu baik semua.
0: Oke, silakan langsung.
3: Ya, salam-salamnya ya itu sudah, salam buat adik yang bertugas ya. Selamat siang saja, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan lagunya biar ikutan saja yang baru lewat. Selamat siang saja. Dan salamnya tidak ada. Salam buat diri sendiri.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Emma. Mudah-mudahan terhibur ya. Rido Roma, aduhai. Juga ada Kalia Siska, Senyum Membawa Luka. Spesial untuk semua.

semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Oke, saya kembali terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan para wakita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Nasrun. Baik, silahkan.
1: Iya, lagu yang pertama ya Mbak.
0: Oke, siap. Oke, disiapkan.
1: Yang pertama-tama ya, selamat tugas. Saya selalu yang bersama keluarga rumah. Baik. Ada Buda Tengah, ada Amir, Cutami, Nurjail, Yoga, Rusna, ada Mas Sohi. Ada Pak Irwan, ada Pak Jumadia, sudah Bung Lai, Bung Lema, Pedi Putri, yang disuruh ada Pak Ida, Mas Liat, Bung Christine, dan juga Pak Bagus, Abu Rahim, semuanya tambah kunci lakon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung ya. Dan buat yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut. Masih ada Evita Malah, Aku Cinta Padamu, Riri Cantika, Cinta Cincin Kepalsuan, ada Iyet Bustamin, Cinta Hanya Sekali, Imam S. Arifin, Debu-Debu Jalanan, Dewi Persik, Teguh Tenan, Hetty Sanjaya, Plim Plang, dan juga ada Iken Nurjana, Bagai Disambar Petir, yang tentunya masih tetap setia ya, temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat yang baru bergabung atau buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik, sambil menanti yang mau bergabung ya, kita dengarkan dulu suara dari Yulia Citra di balik penantian, spesial untuk Anda.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Tahu nggak sih, tanaman bisa merasakan sakit saat dipotong. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman bisa merasakan stres atau cedera saat daunnya dipotong. Saat bagian tubuhnya terluka, tanaman melepaskan zat kimia seperti jasmonic acid yang berfungsi sebagai sinyal bahaya agar bagian lain dari tanaman bisa bersiap menghadapi ancaman. Misalnya, serangan serangga. Beberapa tanaman bahkan bisa berteriak dalam bentuk gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia ketika mereka stres atau kekurangan air. Jadi, meskipun tidak merasakan sakit seperti kita, tanaman tetap punya cara unik untuk merespon atau melindungi diri dari bahaya.

0: Baik, mendengar satu persembahan dari Imam S. Arifin ya, dengan Debu-debu Jalanan sebagai salam pisah kita di Prodangdut pada siang hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ataupun juga untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung ya. Mudah-mudahan bisa terhibur dan tetap semangat menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang terkasih, dan apapun aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda semua. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu ya, saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, tetap semangat dengan berbagai kegiatannya di hari ini. Dan baik, selanjutnya kami akan bergabung ya dengan Prof. RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga berbagai segmen ya, hingga menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: sekitar 147 ribuan ya. Kita juga bukan saja berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tapi juga meningkatkan lama kunjungan wisata. Jadi length of stay-nya ya juga kita upayakan lebih lama, karena dengan length of stay yang lebih lama, mereka akan lebih banyak memberikan spending yang besar atau membelanjakan uangnya di Papua Barat. Jadi saya kira itu. Yang kedua itu adalah bagaimana kita meningkatkan kunjungan pariwisata yang lebih berkualitas atau lebih kualitatif. Jadi kita tidak kejar jumlah yang besar, tetapi kita kejar wisatawan yang berkualitas. Jadi wisatawan sedikit datang tapi punya banyak duit, ikut menjaga alam kita tetap lestari, daripada banyak datang massal sedikit belanja tapi malah menimbulkan kerusakan lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan kita yang besar.
1: Menurutnya strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor akomodasi, kuliner, transportasi hingga ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kehadiran wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan memiliki potensi pengeluaran lebih tinggi selama berwisata. Jafar menegaskan peningkatan kunjungan secara massal belum tentu sejalan dengan manfaat ekonomi apabila tidak diikuti dengan peningkatan belanja wisata. Karena itu Papua Barat kini menargetkan pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Ketua Flobamora Papua Barat Clinton Talo mengatakan penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT yang dipusatkan di Rereme Puncak Cafe Molas Manokwari hingga kini berjalan baik. Hal ini dikatakan pada Jumat 4 September 2026. Kepada RRI dirinya mengatakan bahwa donasi yang dihimpun berasal dari masyarakat Manokwari, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Setelah seluruh bantuan terkumpul, panitia akan melakukan pendataan dan penghitungan sebelum disalurkan ke NTT. Clinton Talo juga mengatakan bantuan yang akan dibawa tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga pakaian layak pakai. Penyaluran yang direncanakan dilakukan langsung oleh perwakilan Flobamora Papua Barat. Menurutnya, keputusan untuk mengantarkan bantuan secara langsung diambil agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi lapangan dan mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih nyata. Flobamora Papua Barat bersama para perwakilan masyarakat NTT di Papua Barat bersepakat untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Yang selama ini kami penggalangan dana dan posko induk itu ada di Rereme Puncak, Cafe Molas, berjalan dengan baik. Dan nanti akan setelah kami rampung ya, kami rampung semua donasi yang dibantu oleh masyarakat Manokwari dan oleh pemerintah. Maupun sektor yang lain, ya kami masih hitung dulu. Setelah itu baru kami akan antar ya, kita antar ya, Pak, ya? Yeah. Ke Tanah Forum Tenggara Timur. Mengingat kami masih rapat itu kami diskusi, tapi teman kami sudah rapat dan kami keputusan kami akan bawa itu donasi ke Nusa Tenggara Timur maupun pakaian layak pakai kirim maupun berupa uang tunai. Kesepakatan kami bawa sendiri supaya sampai di sana bisa dan nampak bahwa masyarakat yang membutuhkan.
1: Flobamora Papua Barat berharap dukungan masyarakat dan seluruh pihak terus mengalir hingga proses penggalangan donasi selesai. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa. Penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan Flobamora Papua Barat bersama masyarakat dan pemerintah hingga Jumat 4 September 2026 telah mencapai Rp752 juta. Saat diwawancara RRI, Dewan Penasihat Flobamora Papua Barat, Fabianus Nambu mengatakan dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah baik di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka. Penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 12 September 2026. Fabianus menyebut Kepedulian masyarakat terus mengalir, bahkan hingga Rabu malam komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar 11 juta rupiah untuk korban bencana di Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi membantu korban. Menurutnya bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
3: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta. Masih sampai hari ini, mungkin beberapa hari ke depan ada tambahan yang kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja. Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain, karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu, dan tugas kita manusia adalah saling tolong menolong sesama makhluk sosial.
1: Fabianus menambahkan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Flowamora Papua Barat memastikan posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Masyarakat Kabupaten Manokwari yang diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan dapat diikuti masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Alexander Takdare mengatakan CKG masih terus berlangsung dan ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga akhir tahun. Saat ini cakupan pemeriksaan baru mencapai 12,8%.
5: Ya, jangan lupa CKG ini gratis ya. CKG gratis, jadi jangan sampai masyarakat berpikir nanti bayar. Tidak ya, ini CKG ini gratis untuk masyarakat. Ya, kita harap bukan hanya masyarakat, tetapi kita harap pihak pemerintah, kita selalu mengimbau ya, mengimbau BUMN atau pemerintah ketika ada ulang tahun seperti saat ini ya, nanti di RRI besok ya, berulang tahun ya, ada pelaksanaan CKG ya. Silakan masyarakat ataupun organisasi profesi lainnya ataupun apapun itu ya, ketika melakukan kegiatan menyampaikan ke kami, kita mau pelaksanaan CKG. Tentu kami akan melibatkan puskesmas di wilayah masing-masing sesuai dengan tempat yang akan kita lakukan CKG. Mungkin demikian.
1: Dinas Kesehatan juga membuka kesempatan bagi instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi maupun kelompok masyarakat yang ingin menggelar CKG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelayanan dapat melibatkan puskesmas sesuai wilayah kegiatan, termasuk menyasar anak sekolah, masyarakat umum, dan kegiatan posyandu. Keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih mendominasi pelayanan di Puskesmas Sangging, Kabupaten Manokwari. Gejala yang banyak dikeluhkan pasien antara lain batuk, demam, nyeri tenggorokan hingga sesak nafas. Plt Kepala Puskesmas Sangging Velvi Michicha Kaparang mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
6: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan.

0: Untuk pencegahannya kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk promkes, ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini, supaya pencegahan penyakit ini, ya.
1: Dokter Velvi juga menegaskan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami cara mencegah ISPA dan tidak hanya datang berobat setelah mengalami keluhan. Warga juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila gejala batuk, demam, nyeri tenggorokan atau sesak tidak kunjung membaik. Velvi menegaskan pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat, kesadaran menjaga kesehatan, dan juga menerapkan pola hidup sehat diharapkan dapat membantu menekan resiko ISPA sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Puluhan wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan Gunung Meja Manokwari, Papua Barat pada Jumat 4 September 2026. Para wisatawan tersebut berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Mereka menikmati keindahan alam dan gua alam yang berada di kawasan tersebut. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumbrodan, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi potensi positif bagi pengembangan pariwisata Manokwari. Gunung Meja dinilai memiliki daya tarik karena menawarkan wisata hutan yang berada di tengah kota.
2: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. API tetap membina dan pemerintah juga membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa mereka juga bisa mengerti. Juga mengenai pengetahuan atau sabta pesona itu memang harus kita memberi pembinaan terus agar masyarakat itu bisa mandiri dan mereka penuh dengan kreativitas.
1: Menurut Matias, wisatawan menunjukkan ketertarikan terhadap kondisi alam Gunung Meja, termasuk keberadaan gua alami di kawasan tersebut. Keunikan wisata alam tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan menikmati kunjungannya. Ia berharap pengelola dan pihak terkait juga dapat terus meningkatkan penataan serta pengelolaan Gunung Meja sebagai destinasi wisata alam dengan pengelolaan yang lebih baik. Gunung Meja dinilai berpotensi semakin dikenal sebagai destinasi unggulan di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda, segala aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya, baik yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Baik, bagaimana nih dengan aktivitas di akhir pekan ini? Ya, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan ya. Cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda menemani suasana di sore ini. Saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Televisi Republik Indonesia TVRI akan menyiarkan Asian Games Saichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air atau FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games di 2026, berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat, menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI akan menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Liputan akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Vicky menuturkan penayangan Asian Games di TVRI sendiri berawal dari ajakan Rans Entertainment. Lewat kolaborasi ini, penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital Rans Entertainment. Safe Operation Operating Officer Rans Entertainment Nagita Slavina mengatakan, siaran Asian Games menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia. Nagita menilai masyarakat akan dimudahkan mengikuti pertandingan melalui penayangan Asian Games di TVRI bersama kanal digital Rans Entertainment. Nagita menuturkan tayangan Asian Games ini juga menjadi kebanggaan besar dari perjuangan atlet Indonesia.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi generasi hebat Indonesia.

Erop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Baik, pendengar, Kepala PVMBG Rita Susilawati menyampaikan Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dan terus dipantau hingga saat ini. Erupsi tersebut menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Sementara semburan erupsi terlihat secara terus-menerus. Rita mengatakan PVMBG melakukan pemantauan terhadap gunung api aktif di Indonesia, termasuk Gunung Anak Krakatau. Untuk memantau aktivitas Anak Krakatau, PVMBG memiliki dua stasiun pengamatan yang berada di Pasauran dan Kalianda. Ia menyebutkan Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api tipe A yang berada di kawasan Selat Sunda. Secara administratif, kawasan tersebut masuk dua wilayah yakni Jawa Barat dan Kabupaten Lampung, sehingga pos pengamatan berada di keduanya. Rita menjelaskan, Krakatau pernah mengalami erupsi sangat besar pada tahun 1883 yang juga menghasilkan tsunami. Sementara itu, gempa bumi pada 22 Desember 2018 memicu erupsi dan longsor sebagian tubuh Anak Krakatau menyebabkan tsunami. Setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Anak Krakatau. Fase tersebut berlangsung hingga 16 Desember 2023 sebelum Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada 2 Juli 2026. Akibat erupsi pada 2 Juli 2026, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari waspada menjadi level 3 siaga. Rita menyebut letusan kembali terjadi pada 31 Agustus, kemudian disusul letusan pada malam berikutnya. Cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026 sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 atau siaga. 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam cukup ada letusan. Erupsi malam tersebut

kini status aktif Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini berasal dari aliran larva yang dapat disertai lontaran batu pijar. Kondisi tersebut membuat perkembangan aktivitas gunung tetap menjadi perhatian dan pemantauan. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: timbang dulu deh. Kira-kira sudah di angka berapa ya? Mudah-mudahan saja turun. Ya ampun, kok malah naik terus sih? Pantesan baju-baju udah mulai sesak.
1: Pengennya punya berat badan ideal, tapi makanya tidak pernah dijaga, asal makan aja. Ngemil sana, ngemil sini, tidak diperhatikan gizi dan juga asupan kalorinya. Sudah makannya banyak, geraknya sedikit.
0: Biarin, yang penting kan bahagia.
1: Ya elah, syukur-syukur kalau bahagia. Gimana coba kalau berat badan berlebih? Justru berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Ingat loh, setiap makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Mulai sekarang, sayangilah tubuh kita dengan biasakan pola hidup sehat. Jangan mager terus kayak kamu.

Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Drayton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitasnya. Baik, mendatang kami hadirkan satu buah pemberitahuan berasal dari LPPRRI Fakfak, ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan: dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari Senin dan Selasa ya, tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Nah, selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Acara ini akan digelar ya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Ajak keluarga, teman, sahabat Anda, langsung saja saksikan event Bintang Radio 2026 yang berlangsung selama 2 hari ya, Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 September 2026. Iya, mari datang saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kungkang si hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Escudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Escudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Escudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Escudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan sekedar merusak lingkungan tetapi juga membawa risiko kesehatan. Asap karhutla mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang bisa mengganggu sistem pernafasan dan kinerja organ tubuh. Melansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pada 27 Agustus 2026 tercatat ada 4.082 kasus ISPA dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Asap karhutla juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun. Partikel dalam asap bisa masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan batuk, sesak nafas, bahkan hingga serangan asma. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memburuk karena paparan asap. Penderitanya masuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan saat terjadi kabut asap. Selain adanya gangguan pada paru, paparan asap karhutla juga bisa meningkatkan resiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Paparan asap kebakaran juga bisa menimbulkan gangguan jantung seperti peningkatan resiko rawat inap pada kelompok rentan. Paparan asap juga bisa memicu iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan. Keluhannya dapat berbentuk mata merah dan berair, bersin, hidung berair, batuk, dan sakit tenggorokan. Tak hanya itu, resiko iritasi kulit meningkat saat terpapar polutan dari asap kebakaran. Paparan dari asap bisa memicu keluhan seperti peradangan dan gatal-gatal pada kulit. Sementara itu, paparan asap dalam konsentrasi tinggi juga bisa mengakibatkan sakit seperti pusing, sakit kepala, dan nyeri dada. Tingkat keparahan gejala dipengaruhi oleh lama paparan, konsentrasi polutan, juga keadaan kesehatan seseorang. Risiko tersebut harus diperhatikan ya, sebab partikel PM2.5 berukuran sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Melansir dari WHO, partikel ini juga bisa masuk ke dalam aliran darah serta mempengaruhi sistem kardiovaskular dan pernafasan. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang memiliki penyakit paru atau jantung juga kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh asap. Keadaan tersebut membuat mereka harus mengurangi paparan saat kualitas udara memburuk karena karhutla. Untuk mengurangi kemunculan resiko, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat. Penggunaan masker juga dianjurkan jika harus beraktivitas di luar serta mencari pertolongan medis saat gangguan kesehatan muncul. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dan dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

0: Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kadaluarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Atau buat Anda yang punya rencana untuk malam minggu ya, bersama teman-teman atau sahabat, ya mudah-mudahan segala aktivitasnya pun juga rencananya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Dan kehadiran kami di suasana sore ini juga dapat melengkapi suasana istirahat Anda, suasana santai, dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Sabtu tanggal 5 September 2026. Kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari LPP RRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa, tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukungan peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu Anda juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, piltrum adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Piltrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Piltrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu.

Tidur, mencegah gangguan kecemasan, suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, pendengar. Menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Nah, selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Ya, karena hal tersebut ya, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan dalam minuman hangat. Dilansir dari National Library of Medical, kandungan alami dalam madu juga membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu. Madu juga berpotensi ya mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Nah, samping itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan. Walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengkonsumsinya secara bijak dan dalam jumlah sewajarnya, serta membeli produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaatnya. Oke, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari triton.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik. Dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana @DennyIndrayana99 ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video tersebut, Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitas juga ya. Oke, semoga kehadiran kami di Pro Satu RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pol 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi? Sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki kedudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dan segala aktivitas di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Masih bersama kami dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti ya, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Namun kami masih akan temani Anda semuanya ya hingga nanti bersama dengan rekan-rekan kami yang lainnya hingga malam nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya di sore hari ini mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda ataupun rencana malam minggu bersama orang-orang terkasih. Iya, apapun aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore dari tempat tugas. Kami ucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: mata mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergodalah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.

Baik, pendengar, batuk, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman dan badan lelah kerap disebut masyarakat sebagai masuk angin. Ya, keluhan tersebut dapat muncul saat mengalami infeksi saluran pernafasan ringan yang umumnya membaik dengan perawatan mandiri. Nah, 9 cara mudah meredakan gejala masuk angin dilansir dari beberapa sumber, diantaranya yang pertama, istirahat yang cukup. Memberikan tubuh waktu untuk beristirahat ya, menjadi salah satu cara membantu proses pemulihan. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh menghadapi infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan. Melansir dari Mayo Clinic ya, kebutuhan cairan perlu tetap dipenuhi ketika tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Air putih, minuman hangat, dan kuah bening dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Minuman hangat juga dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa tidak nyaman atau hidung tersumbat. Air lemon hangat, teh, dan kaldu dapat menjadi pilihan selama tidak menimbulkan keluhan lain. Berikut adalah mengkonsumsi madu. Madu dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Madu dapat dikonsumsi langsung untuk dicampurkan ke dalam minuman. Berikut berkumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam hangat dapat membantu meredakan tenggorokan yang terasa gatal atau sakit. Caranya, larutkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat. Selanjutnya, gunakan semprotan atau tetes hidung silen. Semprotan atau tetes hidung berbahan silen dapat digunakan untuk membantu meredakan hidung tersumbat. Larutan tersebut ya membantu membersihkan hidung, tetapi tidak mengatasi penyebab infeksinya. Berikut menjaga kelembapan udara sekitar. Nah, udara yang cukup lembab dapat membantu ketika tenggorokan terasa kering atau hidung tersumbat. Dengan kabut dengan dingin ya dapat digunakan, tetapi perangkat tersebut perlu dibersihkan secara rutin. Berikut adalah mandi menggunakan air hangat dapat membantu membuat hidung terasa lebih lega. Namun, anak-anak sebaiknya tidak menghirup uap dari wadah berisi air panas karena berisiko mengalami luka bakar. Berikut adalah asupan makanan tetap perlu diperhatikan ya selama tubuh menjalani proses pemulihan. Makanan bergizi dan cairan yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama mengalami keluhan. Yang terakhir, obat yang dijual bebas dapat dipertimbangkan untuk membantu meredakan gejala tertentu seperti demam atau nyeri tubuh. Penggunanya harus mengikuti petunjuk pada kemasan atau berdasarkan anjuran tenaga kesehatan. Antibiotik tidak diperlukan untuk mengatasi pilek biasa karena penyebabnya umumnya adalah virus. Penggunaan antibiotik tanpa indikasi dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Nah, jika keluhan tidak membaik atau justru semakin berat, pemeriksaan medis perlu dilakukan. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Dunia flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati, atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Limna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaba Copami di ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda di zona religi untuk kaum muslimin dan muslimah juga yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya Hati Jaba Copamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari Sabtu 5 September 2026, menggantikan rekan Hatija Bajo. Kebersamaan kita di hari ini hingga nantimu usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan awal kebersamaan kita, satu persembahan lagu religi islami, hiasi ruang dengar Anda sambil menemani pendengar kaum muslimin dan muslimah yang nantinya akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18:14 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di suasana jelang malam setelah kita bersama di zona religi. Mendatang pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat nanti kami sampaikan warta berita daerah. Apa kabar Anda pendengar yang masih tetap setia hingga saat ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Dan pendengar, kami mengajak Anda ya, ini tapi sebelumnya nih, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak akan menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Nah, untuk masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk menyaksikan penyelenggaraan Bintang Radio 2026 yang berlangsung selama 2 hari. Hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Anda dapat dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilih Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang ya dan saksikan serta ramaikan Bintang Radio 2026 pada hari Senin tanggal 7 dan Selasa pada tanggal 8 September 2026.

0: things you see out of the corner of your eye.
1: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
2: Dari mana videonya, Bu?
1: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
2: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
1: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
2: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
1: Walah, jadi ini penipuan.
2: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
1: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
2: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

angin puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Biasanya terjadi pada saat musim pancaroba. Hujan deras disertai dengan suara gemuruh yang menggegar. Ratusan pohon tumbang, aliran listrik padam, perumahan penduduk menjadi porak-poranda akibat amukan angin puting beliung. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Kita tak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Setiap bencana memiliki tanda-tanda. Begitu pula dengan bencana angin puting beliung. Di antaranya, suhu udara meningkat, awan berubah menjadi gelap, hembusan udara dingin, dan awan bergerak dari barat ke timur. Ya, dengan mengetahui tandanya, setidaknya kita dapat menghindari bencana yang akan datang.

Dengar, RRI Fest 2026 resmi diluncurkan di Kabupaten Fakfak melalui prosesi pelepasan balon gas di kawasan RTH Fakfak pada Sabtu pagi 5 September 2026. Peluncuran tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang melibatkan RRI dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Pelepasan balon gas dilakukan Kepala LPP RRI Fakfak, James Stephen Jahawadan, bersama sejumlah pejabat dan tokoh daerah. Mereka yakni Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Arobi Hindom, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Ibu Nurwidayati Samaundahlan, serta Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman.

Dengan resmi diluncurkannya RRI Fest 2026, seluruh rangkaian kegiatan selanjutnya diharapkan dapat berjalan aman, tertib, dan meriah. RRI Fakfak berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan berbagai kegiatan yang informatif, edukatif, dan menghibur. Nah, pendengar, selain itu juga ya, kami undang Anda untuk datang dan saksikan Bintang Radio 2026 yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilih Anda. Dan selain itu, pendengar, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Nah, untuk informasi lebih jelas terkait dengan siapa-siapa saja peserta Bintang Radio 2026 RRI Fakfak, nah ini Anda bisa kunjungi Facebook RRI Fakfak. Dan kami ingatkan lagi, pendengar, pada pukul 19 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Pedendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Fak-Fak Semaun Dahlan berharap seluruh tenaga kesehatan, khususnya para bidan, untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua, OAP, yang tersebar di 8 distrik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan berharap seluruh tenaga kesehatan, khususnya para bidan, untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bupati Fakfak Samaun Dahlan meminta seluruh tenaga kesehatan, khususnya para bidan, untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Hal tersebut disampaikan Samaun Dahlan saat berbicara di hadapan peserta musyawarah cabang Muscap kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak. Samaun menegaskan dirinya tidak ingin lagi mendengarkan adanya ibu yang meninggal dunia saat melahirkan hanya karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai. Menurutnya, persoalan keselamatan ibu dan bayi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Ia mengungkapkan sebelumnya telah menyampaikan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Fakfak agar pada waktu-waktu tertentu dokter dapat melakukan kunjungan ke distrik-distrik untuk memeriksa kondisi ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini kondisi kehamilan yang berpotensi mengalami komplikasi.
2: Saya ingatkan kepada kita semua bahwa saya tidak mau dengar lagi ada ibu yang meninggal hanya karena melahir dan tidak ada pertolongan. Saya nggak mau dengar itu lagi. Begitu saya minta perhatian kepada kita semua hal-hal seperti ini benar-benar. Saya udah kemarin kasih tahu dokter hari ini waktu di peresmian puskesmas di Kayuni. Landok, saya minta untuk ada bulan-bulan di waktu longgar di rumah sakit, ada bulan tertentu bisa berkunjung ke distrik-distrik khusus untuk pemeriksaan ibu-ibu yang hamil. Sehingga kita tahu persis bahwa kalau seorang ibu itu melahirkan dalam tidak keadaan normal, maka jauh-jauh hari kita sudah harus rujuk mereka untuk ke rumah sakit. Jangan karena mereka harus tinggal di Karas, harus tinggal di Membarai, begitu melahirkan dan kemudian harus dengan pertolongan dokter karena tidak normal perjalanan yang cukup jauh. Kita tidak berharapkan demikian. Hal ini ya saya selalu bilang di dalam setiap acara, saya sendiri dulu melihat dengan mata kepala sendiri anak buah saya yang meninggal di rumah sakit umum karena hanya dokter waktu itu hanya satu dokter spesialis dan karena melahirkannya tidak normal harus pertolongan dokter dan harus negosiasi 2 hari. Saya sendiri juga tidak tega melihatnya. Tetapi begitu datangnya dokter masuk di pintu kamar operasi, udah langsung gak bisa ditolong lagi. Kan kasihan, ini anak pertama, ibunya masih usia 22 tahun, meninggalnya dalam keadaan yang gitu.
1: Sementara itu, Bupati Fakfak berharap para bidan yang bertugas di distrik-distrik dapat terus memantau kondisi ibu hamil dan segera mendorong pasien berisiko untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ia menambahkan, Kabupaten Fakfak saat ini telah memiliki 2 dokter spesialis kandungan yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak melalui bidang hortikultura dan tanaman pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok tani OAP sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Tahab Ahmid mengatakan fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
3: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh bidang hortikultura dan tanaman pangan itu untuk ke tahun ini kita fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga demi ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya. Tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fakfak ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik. Tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.
1: Tah menegaskan proses penetapan kelompok penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi secara detail oleh penyuluh. Data CPCL harus akurat termasuk memastikan bahwa penerima merupakan petani OAP dan memiliki lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian. Dalam program tersebut, Dinas Pertanian menyiapkan sejumlah jenis benih diantaranya kangkung, buncis, cabai, kacang tanah, dan jagung manis. Jenis tanaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesanggupan masing-masing kelompok tani. Januar di melaporkan.
0: Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jita Hayasu mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada rangkaian launching RRI Fest 2026 dan peringatan Hari Radio 2026 di Kabupaten Fakfak Sabtu 5 September 2026. Mewakili Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak, ia menilai pembangunan tidak selalu harus diwujudkan melalui langkah besar, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan, memilah sampah, dan menciptakan keamanan di lingkungan. Kompol Hender Jeta juga menekankan pentingnya sinergi RRI, TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan hanya untuk membersihkan sampah, tetapi juga mendorong kesadaran warga agar persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah maupun petugas kebersihan. Wakapolres mengajak masyarakat memulai perubahan dari keluarga dan lingkungan terdekat dengan menanamkan pemahaman bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi keberadaan bank sampah di Fakfak sebagai salah satu langkah dalam menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendorong pemanfaatan sampah secara lebih baik. Sejalan dengan semangat tema RRI, Harmoni Bersama Membangun Negeri, Kompol Hender Jeta menegaskan bahwa menjaga lingkungan melalui hal-hal kecil merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa. Karena perubahan besar dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBPII Kabupaten Fakfak kembali memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong keberlangsungan kaderisasi Pelajar Islam Indonesia PII. Salah satu agenda penting yang disepakati yakni mempersiapkan pelaksanaan Leadership Basic Training LBT PII pada Desember 2026. Ketua Umum KBPII Fakfak Laboisi mengatakan, KBPII memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan LBT. Dukungan tersebut terutama diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, dukungan para senior dan alumni sangat dibutuhkan agar proses kaderisasi PII dapat kembali berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap LBT menjadi pintu masuk untuk membangun kembali basis kader PII di kalangan pelajar Fakfak. Dalam pertemuan tersebut, KBPII Fakfak juga membentuk kepanitiaan LBT dengan Muh Hasbili sebagai ketua panitia, Elias Kiliwau sebagai sekretaris, dan Siti Kamaria Fitmatan sebagai bendahara. Kegiatan yang direncanakan berlangsung Desember itu ditargetkan memiliki 3 lokal dengan masing-masing sekitar 25 peserta atau sedikitnya 75 pelajar. Sementara itu, Iskandar Alam Banau menekankan pentingnya memaksimalkan pelaksanaan training setelah seluruh perangkat kegiatan dipersiapkan. Melalui konsolidasi tersebut, KBPI Fakfak berharap LBT Desember 2026 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kaderisasi dan menjaga kesinambungan organisasi dari generasi ke generasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak Marhaban Weripih meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun, pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum menerima SPPT, Marhaban meminta agar segera menyampaikan keluhan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kanal yang telah ditentukan dengan menunjukkan SPPT PBB P2 sebelumnya, karena hingga saat ini belum terdapat perubahan terhadap nilai objek pajak yang harus dilunasi masyarakat. Saudara, dengan disampaikan informasi tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di malam ini Sabtu 5 September 2026 mendatang, saya ajak Anda ya, terutama bagi Anda saudara-saudari umat Buddha, mohon maaf, umat Hindu yang berbahagia, kita dengarkan bersama mimbar agama Hindu untuk malam ini oleh Niputu Ayu Astarini.

penguatan serada atau keyakinan dan bakti atau pengabdian di dalam agama Hindu berfokus di dalam pembinaan mental spiritual untuk menyadari kehadiran Tuhan, Ide Sang Yang Widewasa, dan memancarkan kesucian Atman atau cahaya sejati di dalam diri melalui disiplin rohani serta penerapan ajaran Dharma. Serada berarti keyakinan atau kepercayaan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Kalau sebagai umat beragama tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan agama yang dianut, maka akan terjadi kerapuhan akan intisari dari ajaran agama. Untuk itu pentingnya menjaga kemurnian dari ajaran agama. Maka di dalam agama Hindu, bentuk keyakinan disebut dengan Pancasrada, yaitu 5 bentuk keyakinan atau kepercayaan terhadap Ide Sang Yang Widiwasa. Percaya dengan adanya Ide Sang Yang Widiwasa. Ide Sang Yang Widiwasa memiliki cadu sakti atau 4 kemahakuasaan. Beliau tunggal tetapi berfungsi banyak. Beliau Anandi Ananta, tidak berawal dan tidak berakhir, sumber dari segala yang ada atau Janma Dasyayata. Beliau dapat menunjukkan wujudnya ke dunia atau disebut dengan Awatara. Yang kedua, percaya adanya dengan Atman. Percikan sinar suci Tuhan pada di setiap tubuh makhluk, utamanya manusia. Atman bersifat suci, Purusa, berasal dari Tuhan atau Brahman Atman Aikyam. Dari keyakinan itulah timbul kesadaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara Wasudewa Kutumbakam. Dengan kesadaran ini dapat bertoleransi, bersahabat, dan saling menghargai dan menghormati di dalam perbedaan sosial atau tatwamasi. Ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala. Yakin adanya hasil perbuatan atau buah karma sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Keyakinan ini melahirkan pelaksanaan bakti di dalam bentuk perilaku yang baik dan benar. Kalau setiap orang berbuat baik, mereka akan menerima kebaikan sebagai hasilnya. Dan keseluruhan manusia akan menjadi orang baik dan akan membawa kemajuan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan. Di dasar perilaku yang ditekankan adalah Trikaya Parisuda. Yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa. Yakin adanya penjelmaan kembali yang dialami oleh Atma itu sendiri. Keyakinan ini memberi dorongan agar umat manusia selalu berbuat baik agar dapat mencapai kesempurnaan. Jika manusia karmanya belum sempurna, dia akan diberi kesempatan menjelma kembali untuk memperbaiki karmanya yang masih kurang. Atma bisa mengalami penjelmaan berulang-ulang dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai sari karma yang menjadi dasar atau bekal penjelmaannya. Maka penjelmaan merupakan kesempatan memperbaiki karma terdahulu agar memperoleh kesempatan yang lebih baik atau sempurna untuk kehidupan berikutnya. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Yakin adanya kebebasan yang bakal abadi atau Satcit Ananda, suka tanpa wali duka, amor ring acintya, atau Atman bisa bersatu kembali ke asalnya, yaitu Brahman. Oleh karena itu, moksa bukan hanya dicapai oleh Atman ketika sudah kembali ke asalnya, akan tetapi moksa juga bisa dicapai ketika Atma masih menjiwai tubuh manusia yang disebut dengan Jiwan Mukti. Umat Sedharma yang berbahagia, bakti di dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar dan sering memakainya sesuai dengan tujuan. Karena bakti berarti tunduk, hormat, dan setia, maka di dalam berbagai aspek kehidupan dipakai sebuah pernyataan penyampaian rasa bakti itu sendiri.
bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur, bakti kepada nusa dan bangsa, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, bakti kepada raja atau pimpinan, dan keyakinan Hindu terhadap ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tentu berbeda dengan ajaran di luar agama Hindu. Dan agama Hindu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, tetapi mempunyai sebutan yang banyak atau Ekam Satwiprah Wabuddha Wadanti, dan Tuhan itu bersifat nirguna dan saguna, dapat berwujud dan bermanifestasi ke dunia yang disebut dengan Awatara. Tuhan memiliki ribuan sifat kemahakuasaan. Tuhan penggerak Dharma dengan tiga fungsi yang utama, yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur kembali sesuai dengan putaran Dharma. Oleh karena itu, jika umat Hindu melaksanakan bakti atau sembahyang maupun persembahan dapat dilakukan berkali-kali, walaupun ide Sang Yang Widiwasa itu tunggal namun memiliki berbagai kemahakuasaan, dan sembahyang atau bakti dapat dilakukan di mana saja asalkan tempat yang telah disucikan atau dianggap suci sebagai tempat sembahyang atau membakti. Sembahyang kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Hindu mengajarkan juga patut sembahyang kepada leluhur, karena para leluhur sudah berjasa memberikan perlindungan kepada turunannya sepanjang hidupnya, bahkan setelah di alam niskala. Mereka yang meninggalkan leluhurnya akan terkutuk, tidak merasa bahagia di dalam hidupnya. Salah satu petunjuk tentang bakti ada di dalam Kekawin Ramayana, Sloka 2 yang menyatakan, Gunamanta Sang Dasarata Waruh Siro Ring Weda Bakti Ring Dewa Tarma Lupeng Pitra Puja Masih Tasireng Sawagotra Kabeh, yang artinya, Sang Dasarata adalah seorang raja yang terkenal dan bijaksana. Beliau paham tentang isi Weda atau agama. Beliau selalu berbakti kepada Dewa, yaitu Prabawa Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tidak melupakan pemujaan kepada leluhur dan cinta kasih pada keluarga. Para astika atau orang yang meyakini Weda sebagai kitab suci umat Hindu meyakini punya hutang kepada ketiga objek, karena ketiga berjasa terhadap pencintaan diri manusia, alam semesta, dan berjasa di dalam memelihara dan sumber perlindungan pada manusia, dan berjasa di dalam meneruskan keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan swadharmanya masing-masing. Untuk mengembalikan tiga hutang, walaupun tidak seluruhnya bisa dikembalikan, umat Hindu wajib melaksanakan yatnya. Yatnya dilaksanakan di dalam lima kelompok. Yang pertama, Dewa Yatnya atau korban suci dengan tulus ikhlas ditunjukkan kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan segala kemahakuasaan dan manifestasinya. Yang kedua, Pitra Yatnya atau korban suci dengan dasar tulus ikhlas, lascarya yang ditunjukkan kepada para leluhur suci atau sudah disucikan. Ketiga, resiatnya atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para resi, orang-orang suci, baik beliau masih hidup maupun sudah amor ring acintyo. Yang keempat, manusayatnya, korban suci dengan tulus ikhlas kepada sesama manusia. Dan yang kelima, Butayatnya, korban suci dengan dasar tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para buta dan keharmonisan alam dan hidup manusia.

Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan penguatan serada dan bakti, membangun kesadaran dan menemukan cahaya di dalam diri melalui penguatan sarada yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fak Fak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama mimbar agama Hindu. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kepada Anda setelah drama radio, kami akan menghadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam ini bersama Faganza FC. Ada Darel Al-Ghifari Samalibau, kemudian juga ada Danda Satria Putra Malawat. Pendengar bisa berinteraksi ya di 0811-495-9490 pada saat obrolan komunitas berlangsung usai drama radio. Selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan drama radio untuk edisi malam ini dari RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang.
2: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tu Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang yang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tengah tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo lah.
0: Siapa? Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, bang, bang, wajah lihat keluar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyan.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semua. Saat ini kita bersama di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Seperti yang sudah saya infokan, Ngobras malam ini bersama para personel Faganza FC. Dan sudah hadir di studio ya, ada dua cowok ganteng. Ada Darel, kemudian juga ada Danda. Iya, ini alangkah indahnya ya jikalau Darel dan Danda memperkenalkan diri. Silakan Darel.
1: Iya, perkenalkan, nama saya Darel Gifari Samalibau, biasa dipanggil Darel. Saya dari SMA Negeri 1 Fakfak, kelas 11 atau kelas 2 SMA.
0: Danda?
2: Ya, kan nama saya Danda Satria Putra Malawat, biasa dipanggil Danda. Asal sekolah saya di SMA Negeri 1 Fakfak, sekarang berada di kelas 12-5.
0: Iya. Oke, agak dekat sedikit dong Danda dengan mic biar suaranya jelas ya. Iya, selamat malam untuk berdua. Ya,
1: malam.
0: Bagaimana perjalanannya? Masih hujan kah atau sereda?
1: Udah reda tadi.
0: Sereda ya? Oke. Kita orang ngobrol di malam ini dan tentunya kita juga mengajak partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 atau yang mau langsung komentar di YouTube RRI Fakfak Official juga boleh ya. Karena malam ini kita orang akan live melalui YouTube RRI Fakfak. Ya, untuk Darel dan Danda, bisa ceritakah awal mula kalian berdua gabung di Faganza FC? Darel dulu nih.
1: Pertama-tama sudah pasti karena saya, kompleks saya, Faganza itu dari kompleks saya. Mm-hmm. Terus kemarin kebetulan bapak juga yang pegang Faganza.
0: Tahun berapa nih bergabung?
1: Baru tahun ini.
0: Tahun 2026 ini?
1: Iya.
0: Kalau Danda?
2: Sama juga.
0: 2026.
2: Iya.
0: Itu bagaimana ceritanya? Kalau Darel kan bapak yang duluan ya bergabung di Faganza.
1: Iya.
0: Tapi kalau Danda bagaimana?
2: Dipanggil sama Darel.
0: Dipanggil sama Darel.
2: Iya.
0: Oke. Kalau untuk olahraga futsal sendiri memang hobi kah atau bagaimana?
1: Memang hobi.
0: Hobi.
1: Iya.
0: Kalau masih ingat ini, mulai suka futsal dari tahun berapa?
1: Terakhir SD kelas 4. Suka futsal.
0: Oh, suka futsal ya?
1: Iya.
0: Kalau Danda?
2: Dari SMP kelas 1.
0: SMP kelas 1?
2: Iya.
0: Oh, hobi main bola ya?
2: Iya.
0: Berarti gawang kecil dan gawang besar suka ya?
1: Iya, suka.
0: Terus dukungan keluarga bagaimana nih saat kalian berdua bergabung di Faganza FC?
1: Dukungan keluarga cukup mendukung karena bapak juga dulu main futsal, jadi bapak juga dukung
0: pasti dukung ya. Kemudian kalau Danda bagaimana nih?
2: Mama senang.
0: Iya. Intinya bukan mama saja toh, keluarga semua senang. Yes. Ya, apalagi kalau apa namanya kamu dua ikut bergabung di Faganza, terus sudah pernah mengikuti pertandingan. Nah, kalau ngomongin pertandingan ini, seingat kalian berdua, pertandingan apa saja yang pernah Faganza ikuti?
1: Kalau cukup banyak, kalau Faganza ikut pertandingan, tapi kalau ketenuman dari Faganza cuma baru satu kali
0: ikut pertandingan.
1: Iya.
0: Pertandingan apa itu
1: kemarin? NSR Cup.
0: Tahun
2: 2026
0: bulan
1: Juli.
0: Oh, bulan Juli ya. Juara katra deh.
1: Juara 2.
0: Alhamdulillah. Oke, nah ini Danda sama Darel bergabung di Faganza sama-sama tahun 2026, toh?
1: Yeah.
0: Kalau boleh tahu, di Faganza posisi kalian masing-masing sebagai apa?
1: Saya kemarin flank.
0: Danda?
2: Sama flank juga.
0: Flank juga?
2: Yeah.
0: Oh, memang suka di bagian itu kah?
2: Iya. Yeah.
0: Punya skill di bagian itu ya? Terus kalau sebagai pemain di posisi yang tadi sudah disebutkan, biasanya apa yang menjadi tanggung jawab kalian berdua di dalam tim? Tanggung jawabnya seperti apa nih, Darel, Danda?
2: Tanggung jawabnya sih
0: Karena kan kalau posisi yang tadi sudah disampaikan tuh pasti sudah tahu tuh udah bertanggung jawab apa begitu.
1: Yang pertama sih pasti kalau lagi serang kita juga harus ikut serang. Bisa bikin lawan capek juga, ajak lawan lari terus agar stamina lawan juga turun cepat.
0: Kalau Danda? Sama?
2: Sama.
0: Karena sama di posisinya gitu. Yeah. Nah, dalam apa namanya mengikuti futsal, baik itu latihan ataupun mungkin pertandingan, pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan yang dirasakan pada saat latihan itu apa? Kemudian pada saat pertandingan itu apa?
1: Kesulitan pada saat latihan apa?
0: Apa? Latihan? Mungkin stamina kah? Atau iya, mungkin
2: lebih ke stamina sih.
0: Oh, ke stamina ya?
1: Gampang capek.
0: Oh, gampang capek.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi?
2: Itu saja.
0: Konsentrasi mungkin? Kurang fokus?
1: Iya, mungkin itu juga.
0: Itu juga ya?
1: Iya. Iya.
0: Nah, kalau cara bagi waktu bagaimana? Apalagi kan kalian berdua ini masih duduk di bangku SMA toh? Bagi waktu di saat harus ikut latihan, kemudian juga kalau ada pertandingan, mengikuti pertandingan yang ada begitu, bagaimana?
1: Kemarin sih alhamdulillah karena pertandingan juga malam terus, jadi sekolah pulang sore istirahat, persiapan untuk malam pertandingan.
0: Danda?
2: Sama.
0: Jangan sama, sedikit berbeda kak. Oke, okay. Terus tadi Su berbagi cerita tuh awal mula bergabung di Faganza. Nah, dari dulu suka futsal ya?
1: Iya.
0: Tapi ada tidak maksudnya mungkin awal mulanya tuh ikut teman kah? Kalau tadi kan Danda bilang dia Danda ceritakan diajak teman tuh terutama Daryl tuh untuk ikut futsal. Nah, pada saat awal mula menyukai futsal ini memang suka bola atau memang lihat teman begitu bermain?
1: Dari awal memang suka bola.
0: Oh, suka bola. Hmm. Kalau Danda?
2: Dulunya sih lebih ke lapangan besar sih. Semenjak teman ajak-ajak main futsal baru terjun ke situ juga.
0: Tapi sekarang bisa ya untuk di lapangan besar ya?
2: Iya, bisa.
0: Oke. Okay. Pemain futsal nasional yang menjadi favorit Daryl dan Danda ini siapa?
1: Kalau saya Firman Ardiansyah.
0: Danda?
2: Epoy.
0: Epoy. Yeah. Kenapa suka?
2: Cara mainnya bagus.
1: So, iya, Firman Ardiansyah bagus, terus main di timnas, buat timnas juara juga, jago.
0: Oke, okay. Itu juga bisa sebagai motivasi kalian berdua toh?
1: Iya.
0: Supaya ya bisa mengharumkan nama Faganza begitu. Terus waktu pertama kali bergabung dengan Faganza, ini kita orang berbicara tentang perasaan ya, apa yang paling terasa di saat awal mula bergabung, atau mungkin ada hal-hal yang terasa berbeda dibandingkan dengan main futsal biasa atau seperti apa?
1: Tidak ada yang berbeda. Pasti lebih nyaman karena kemarin main juga teman-teman lebih banyak pemain muda yang seumuran sama kita, jadi lebih bisa terbuka sama pemain-pemain lain.
0: Danda?
2: Sama.
0: Awal mula bergabung, apa yang Danda rasakan?
2: Senang sekali bisa bermain dengan abang-abang dari Faganza. Terutama abang-abang yang dari Sorong juga sudah memberikan motivasi untuk adik-adik dorong juga. Ya. Salut sih.
0: Salut ya? Oke, okay. Terus prestasi yang pernah dicapai bersama Faganza FC ini apa saja?
1: Baru satu kemarin juara.
0: Oh.
1: Juara dua kemarin.
0: Momen apa itu? Pertandingan apa?
1: Pertandingan NSTR Cup 2.
0: Apa yang dirasakan ketika mendapat juara dua?
1: So pasti senang, bangga sama diri sendiri.
0: Danda?
2: Yang dulunya nonton, sekarang ditonton.
0: Dulu nonton, sekarang jadi pemain ya?
2: Iya.
0: Pasti banyak fans ini. Banyak tuh, banyak kan terada? Daryl, Pak Danda? Pasti banyak ini. Kemudian, pernah tidak kalian berdua mengalami pada saat mengikuti pertandingan terus perasaan itu deg-degan? Atau mungkin perasaan itu bercampur aduk begitu? Atau sampai terbawa emosi setelah pertandingan? Pernah kan terada?
2: Tidak pernah sih. Cuman lebih kayak deg-degan saja.
0: Deg-degan aja ya? Kalau Daryl?
1: Tidak pernah sampai terbawa emas, cuma kalau deg-degan iya pernah.
0: Oh, pernah ya? Terus cara mengatasinya bagaimana?
1: Biasa lebih ke tidak usah pikir apa yang ada di depan. Pikir tim sama diri sendiri saja. Biar Dan? Tidak panik.
0: Oh, begitu ya? Itu cara atasinya?
1: Iya.
0: Dan deh?
2: Lebih fokus aja biar tidak gampang emosi.
0: Oh. tidak gampang emosi begitu ya. Kalau emosi berarti otomatis akan mengganggu konsentrasi juga ya. Selain apa namanya, Danda sama Daryl bermain futsal di Fak-Fak, pernah tidak keluar daerah?
2: Pernah.
0: Di mana?
2: Di Manokwari. Kalau Manokwari itu ke Jurda 2023.
0: Itu sama-sama Faganza juga?
2: Tidak.
0: Oh tidak?
2: Sama.
0: Oh sebelum bergabung di Faganza?
2: Sebelum bergabung di Faganza. Terus 2025 ke Gorontalo, main lapangan besar. Terus baru kemarin main di Kaimana juga.
0: Tahun? 2026?
2: Iya, 2026.
0: Oh, Daryl?
1: Belum pernah sama sekali.
0: Oh, belum pernah ya? Berarti Danda ini sudah keluar Fak-Fak gitu ya, 3 kali ya? Yeah. Berarti ada banyak pengalaman ini, Daryl. Kemudian pengalaman yang tidak pernah kalian berdua lupakan selama bergabung di Faganza atau sebelum bergabung di Faganza, pada saat menekuni olahraga futsal, apa-apa saja ini pengalamannya?
1: Pertama ya sudah pasti saat dapat juara. Terus mungkin ada beberapa pertandingan yang cukup sengit untuk juara. Kemarin sempat sampai final juga. Jadi ada salah satu pertandingan juga yang agak panas, lumayan panas. Jadi tidak bisa dilupakan juga pertandingan ini.
0: Danda? Ah, pengalaman Danda, tadi kan Danda bilang pernah pergi ke Gorontalo, ke Manokwari, terus ke Kaimana ya. Kalau boleh tahu di ke Manokwari itu juara berapa?
2: Manokwari itu juara 2.
0: Futsal juga ya?
2: Iya.
0: Terus kalau ke Gorontalo?
2: Lapangan besar.
0: Lapangan besar, iya. Juara berapa itu?
2: Tidak dapat juara.
0: Tapi ada pengalaman, iya. Kemudian kalau di Kaimana? Futsal?
2: Iya, futsal.
0: Juara berapa?
2: Terjuara.
0: Oh, terjuara? Iya.
2: Oh, putus di 32 besar.
0: Tapi intinya kan ya su ikut terlibat ini senang sekali toh.
2: Iya.
0: Pengalamannya apa, Abang Danda?
2: Pengalamannya sih senang sekali bisa gabung sama Faganza.
0: Terus?
2: Pengalaman yang paling krusial sih pas lawan Andistara.
0: Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terus mungkin Abang Danda bisa memberikan motivasi ataupun juga tips ataupun trik ini kepada para pecinta futsal, bagaimana sampai Abang Danda bisa keluar kota ke Manokwari, ke Gorontalo dan juga ke Kaimana, karena kan pasti diadakan seleksi dulu toh. Nah itu bagaimana?
2: Saya sih percaya diri saja.
0: Terus selain percaya diri apa lagi? Tapi tidak menyangka bisa dipilih. Iya, untuk yang lagi tonton kami melalui YouTube RRI Fak-Fak ya, boleh tinggalkan komentar ya, siapa tahu ada di antara pendengar ataupun penonton yang ingin bertanya-tanya kepada para personel Faganza FC. Ada Daryl, ada juga Danda. Kita bersama di Ngobras hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah itu seberbagi pengalaman ya, pengalaman yang menarik yang kalian berdua tidak bisa lupakan sampai dengan sekarang. Terus kalau pengalaman unik ada kata rada? Atau pengalaman lucu begitu?
1: Tidak ada sih.
0: Tidak ada. Danda, terada juga. Pengalaman yang paling berkesan atau apa ada kata terada yang paling berkesan?
1: Pengalaman yang paling berkesan ya waktu ikut pertandingan dapat juara itu.
0: Oh, dapat juara. Danda sama?
2: Momen lucunya pas di ruang ganti saya sama teman-teman.
0: Itu bagaimana? agak dekat dikit bang.
2: Sebelum masuk ke untuk bertanding, lucunya kan ganti baju dulu untuk siap-siap pemanasan. Momen lucunya tuh pas di teman yang namanya Farel.
0: Kenapa itu?
1: Ya, dia orangnya terlalu bisa diam. Selalu
0: Baganggu?
1: Cakadi, kalau orang Papua cakadi. Baganggu kuat.
0: Oh begitu ya. Terus itu saja. Ya, oke. Nah itu kalau berbicara tentang pengalaman, tentunya banyak sekali pengalaman yang tidak bisa diungkapkan ya dengan kata-kata. Terus kalau tantangan selama kalian berdua bergabung di futsal, terutama klub Faganza FC. Ini bagaimana? Tantangan yang paling berat apa itu?
1: Paling berat kemarin melawan rasa takut sendiri, terus melawan rasa tidak percaya diri dalam diri juga tantangan terberat.
0: Oke. Kalau soal bagi waktu, ada tidak mengalami tantangan?
1: Kemarin alhamdulillah tidak, karena sekolah juga sempat ada libur, terus pas masuk juga pulang cepat, jadi masih bisa bagi waktu untuk latihan.
0: Oke, okay. Danda? Tantangannya apa ini? Yang pernah keluar kota ini pasti saja ada tantangan. Mau coba bagi-bagi cerita sedikit dulu Danda. Tantangannya apa?
2: Tantangannya sih lebih harus percaya diri. Terus buang rasa takut dalam diri juga.
0: Atau mungkin tantangan menghadapi apa namanya, para pemain yang belum kompak, itu juga tantangan toh.
1: Iya.
0: Karena kan yang namanya menyatukan apa ya, menyatukan kekompakan itu kan tidak semudah membalik telapak tangan toh. Itu tantangan juga terada.
1: Tantangan.
0: Bagaimana Danda? Adakah tantangan seperti itu? Ada? Oke, okay. Terus pernah tidak Danda dengan Daryl ini mengalami masa di mana performa lagi turun? Biasanya nih kalian berdua menyikapinya seperti apa? Kadang semangat, tiba-tiba nih semangat menurun. Ada terada?
1: Pasti pernah. Cuma ya pas performa turun tuh kayak lebih ke
3: dan
2: performa turun sih karena lebih capek saja sih. Terus masuk lapangan tiba-tiba blank. Terus mungkin saya juga karena suka main malam, jadi matanya suka sakit-sakit juga.
0: Oke. Itu aja?
2: Iya.
0: Terus kalau boleh tahu ini waktu latihan dari Faganza FC ini hari-hari apa saja?
1: Tidak menentu juga karena tidak ada jadwal tepat. Jadi kalian bisa kapan saja bisa.
0: Oh, kapan aja bisa ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi untuk tapi tetap ada ya, ada latihan ya dari ada. Klub Faganza FC ya?
1: Iya, ada.
0: Terus kalau kita berbicara tentang tim ini, tim dari Faganza FC, seberapa penting ini chemistry antara para pemain? Kalau menurut Daryl dan juga Danda?
1: Pasti sangat penting agar bisa ada koneksi antara pemain sama pemain, agar bisa kompak juga. Tanpa chemistry juga pasti kurang kompak, tidak selalu kompak kalau tidak ada chemistry.
0: Kalau Danda?
2: Kalau main futsal sih chemistry itu utama sih, biar lebih kompak juga, terus lebih percaya diri satu sama lain, biar kalau teman buat salah bisa ditutupi lah.
0: Pentingnya chemistry?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau motivasi, seberapa penting motivasi ini?
1: Sangat penting juga.
0: Sangat penting ya.
1: Karena motivasi juga bisa membantu kita menaruh agar percaya diri lebih tinggi. Kalau ada motivasi.
0: Siapa-siapa saja yang suka memberikan motivasi ini untuk Daryl?
1: Sudah pasti orang tua, terus coach juga kemarin, dan teman-teman yang lain kalian juga kasih motivasi.
0: Oke, Danda?
2: Sama juga yang
0: sama. Nah, keluarga juga yang memberikan motivasi. Oke. Terus kalau di luar lapangan, ini kalian berdua ini juga dekat atau justru kalau ketemu lebih banyak bahas futsal?
1: Tidak. Memang sebelum satu tim juga memang main sama-sama.
0: Oh, main sama-sama di?
1: Biasa di
2: tempat kumpulnya di kota.
0: Oh, di kota.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus tapi satu sekolah tuh?
1: Iya, satu sekolah.
0: Berarti hampir tiap hari ketemu, weh.
1: Iya.
0: Pernah tidak di luar jadwal latihan kalian berdua bahas tentang futsal begitu, saling bertukar pikiran?
2: Tidak pernah.
0: Oh, begitu, tidak pernah, eh? Oh, iya. Saya pikir mungkin saling bertukar pikiran tentang futsal begitu, terhadap. Terus ada tidak kebiasaan atau momen lucu di dalam tim Pak Ganza yang mungkin orang luar tidak tahu?
1: Tadi yang seperti yang tadi bilang, di dalam ruang ganti.
0: Hanya itu saja, yang lain terada. Betul. Atau selupa?
2: Uniknya cuma itu saja.
0: Oh, itu yang unik, ya? Oke. Terus, kalau menurut Daryl dengan Dande ini, apa yang membuat kalian berdua nyaman bermain di Faganza?
1: Kalau saya, pasti karena pertama, Bapak sendiri juga yang tahan Faganza. Terus Faganza juga dari kompleks sendiri dengan kemarin itu banyak pemain muda juga, teman-teman seumuran yang cukup dekat dengan saya.
0: Teman-teman seumuran berapa banyak itu?
1: Kemarin kita empat orang.
0: Empat orang, ya. Tapi untuk personel Faganza saat ini berapa?
1: 12.
0: 12 ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Kalau saya itu saja. Danda,
0: apa yang membuat nyaman ini ketika bergabung di klub Faganza FC?
2: Yang membuat nyaman sih lebih ke kakak sih, memberikan semangat. Terus kemarin sempat buat kesalahan, dikasih semangat juga.
0: Selama bergabung di futsalin, Danda pernah tidak mengganggu aktivitas belajar begitu? Atau mungkin diomelin mama karena lupa waktu kah atau bagaimana begitu?
2: Banyak.
0: Berarti tuh momen yang paling yang paling berkesan ya? Banyak diomelin mama. Tapi kan mama juga bangga toh. Kalau misalnya mama omel mama biar begini-begini juga saya suka keluar di Manokwari, terus Gorontalo dan Kaimana. Hebat ketara ada mama ya. Mudah-mudahan keluarga lagi dengar siaran ataupun mungkin lagi pantau kalian berdua melalui YouTube begitu. Iya, pendengar silakan yang mau bertanya-tanya ya kepada Danda dan juga Daryl yang merupakan personel Faganza. Dinantikan partisipasinya di 0811-495-9490 atau tinggalkan komentar ya di YouTube RRI Fakfa. Kita bersama hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, tadi tentang kenyamanan ketika bergabung di Faganza FC. Yeah. Kemudian apa sebenarnya yang membuat kalian berdua terus bertahan dan serius bermain futsal sampai saat ini?
1: Kalau saya pertama pasti pengen kayak lihat orang-orang lain juara satu terus main di timnas, jadi pengen rasa begitu juga, dapat juara main di timnas atau kalau tidak main di klub-klub besar kayak contoh Black Steel atau Bintang Timur, seperti klub-klub di liga profesional itu saja.
0: Luar biasa. Kalau Danda, apa yang membuat Danda bertahan sampai dengan saat ini di olahraga futsal?
2: Karena hobi sih, dari dulunya suka bola, jadi nyaman kalau lagi capek-capeknya harus main futsal juga.
0: Selain futsal, olahraga yang disukai apa kira-kira?
1: Kalau saya biasa main voli.
0: Main voli?
1: Iya. Bisa aja.
0: Itu aja ya?
1: Iya, voli aja.
0: Pernah ikuti lomba voli?
1: Pernah kemarin bawa nama sekolah, cuma kalah.
0: Tapi intinya udah pernah ikuti pertandingan, eh?
1: Yep.
0: Selain voli ada lagi?
1: Itu aja.
0: Itu aja. Danda? Selain futsal? Mungkin lari kah? Olahraga lainnya? Ada kah terada? Selain futsal, olahraga lainnya yang Danda suka?
2: Tidak ada.
0: Terada? Futsal saja?
2: Iya.
0: Lapangan besar itu ada?
2: Iya.
0: Oke. Terus, kalau sedang capek kan, yang namanya latihan tuh pasti capek toh. Capek, terus juga mungkin kadang tiba-tiba tuh macam malas ikut latihan. Iya kata Rada, pernah ya?
1: Pernah
0: mengalami itu ya?
1: Nah,
0: itu kalau sedang capek latihan atau ketika mengikuti pertandingan, hasil pertandingan ini terasa sesuai dengan harapan. apa yang biasanya membuat kalian berdua kembali semangat?
1: Motivasi dari teman-teman, mm-hmm. motivasi dari orang tua. Jadi kayak abis itu lihat di sosial media, lihat orang lain dapat juara satu, terus main di timnas. Mm-hmm. Jadi biar kembali semangat lihat itu. Mm-hmm. Jadi kayak saya juga harus bisa, saya juga ingin begitu. Mm-hmm. Jadi bisa kembali semangat mm-hmm. untuk latihan atau mengikuti pertandingan berikut.
0: Mm-hmm. Danda? Bagaimana Danda? Ketika Danda merasa capek saat latihan atau mungkin pada saat pertandingan, hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan, apa yang biasanya apa yang buat Danda kembali semangat itu apa? Ingat mama kah? Apa ini yang membuat Danda kembali semangat?
2: Membuat kembali semangat sih ingat mama sih.
0: Mm-mm.
2: Terus ingat juga kalau dipanggil main sama Pak Ganja.
0: Terus apa? Ingin membuktikan kepada orang banyak kalau Danda juga bisa, begitu kan? Luar biasa. Terus selama apa namanya bergabung di klub Faganza FC, kira-kira ada tidak nih pemain atau ya semacam sosok tertentu lah yang menjadi inspirasi dari Danda dan juga Farel dalam bermain futsal? Danda dulu deh.
2: Apa itu?
0: Inspirasi ataupun sosok tertentu yang menjadi inspirasi, ada kata ada?
2: Kemarin sih kalau di tim sih lebih ke Abang Akbar sih. Mau maunya kayak gitu juga.
0: Oh, itu inspirasi buat Danda.
2: Iya.
0: Kalau Daryl?
1: Iya sama, kemarin kalau di tim lihat Abang Akbar. Jago, mau main kayak begitu juga.
0: Oh, berarti kalian berdua sama ya? Seiya sekata. Kemudian kalau target, target pribadi kira-kira apa saja nih sebagai pemain Faganza?
2: Kalau target sih kalau bisa tahun ini bisa dikasih kepercayaan untuk ikut Linus.
0: Hmm. Abang Danda tolong maju sedikit kah? Iya. Didekatkan dengan mic begitu. Iya. Ha? Bagaimana? Bisa diulangi tadi?
2: Hmm.
0: Target, target, target pribadi dari Danda dan juga Daryl sebagai pemain Faganza.
2: Kalau bisa sih dikasih kepercayaan untuk ikut Linus sekalian membawa nama Fak-Fak.
0: Hmm. Ya. Itu target ya?
2: Iya.
0: Kalau Daryl bagaimana nih?
1: Lama target tahun ini juga mudah-mudahan bisa dikasih kepercayaan untuk ikut Linus bawa nama Fak-Fak.
0: Hmm. Mudah-mudahan tercapai ya. Sesuai dengan harapan. Yang penting tidak mengganggu waktu belajar gitu kan. Terus kalau misalnya nih Faganza harus digambarkan dalam tiga kata. Tiga kata ya. Kalian berdua akan pilih yang mana nih?
1: Terbaik, ya. Ternyaman, terjago.
0: Sadap. Berikutnya, Danda bagaimana?
2: Sama aja kayaknya.
0: Sama ya. Daripada apa namanya capek mikir, mendingan sama saja. Terus kalau bisa memilih nih satu hal yang ingin ditingkatkan dari permainan saat ini, kira-kira apa?
1: Satu hal mungkin kelincahan sama kontak fisik. Sudah itu aja.
0: Oke. Danda?
2: Kalau bisa sih Vincent bisa bermain lebih bagus lagi. Performa lebih bagus dari yang kemarin. Itu aja sih.
0: Itu aja ya? Terus kalau kedepannya kira-kira mau membawa Faganza sampai sejauh mana?
2: Kalau dikasih kepercayaan lagi buat nama bawa nama Faganza. Kalau bisa sih harus juara satu.
0: Oke. Kemudian kalau Daryl?
1: Iya sama, kalau bisa main di Faganza lagi sudah pasti kalau bisa juara satu lah.
0: Oke. Terus Gabung di Faganza ini tadi dari tahun 2026 ya?
1: Iya.
0: Ingat bulan apa?
1: Juli kemarin.
0: Juli?
1: Iya, bulan Juli.
0: Berarti mau 3 bulan ya?
1: Iya.
0: Sudah rasakan tidak manfaat ketika bergabung di klub futsal? Manfaatnya apa saja? Manfaatnya apa saja?
1: Banyak manfaat sih, bisa dapat kenal orang baru, terus dapat latihan yang maksudnya bisa buat kita lebih jago. Terus apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Itu saya juga.
0: Danda masih mikir. Apa Dan?
2: Itu yang tadi dibilang Daryl, dapat teman-teman baru, terus dapat senior-senior yang lebih bagus juga. Terus bisa kenal sama abang-abang yang kemarin.
0: Pokoknya banyak ya, banyak manfaat. Nah, sejauh ini ada tidak yang mau bergabung lagi dengan Faganza FC? Terutama anak muda ini, ada tidak yang ingin bergabung? Mungkin dari temannya Daryl kah, temannya Danda, atau kenalan begitu? Ada yang ingin bergabung?
1: Kemarin ada.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Berapa orang? 1-2?
1: Ada 3-4 orang.
0: 3-4 orang ya? Tapi kalau bergabung begitu diseleksi dulu kah? Atau bagaimana?
1: Tidak tahu, tergantung dia pelatih.
0: Oh.
1: Kalau macam seandainya dong juga ikut turnamen kemarin, kalau kemarin pelatih lihat dong main bagus, biasa bisa langsung tarik ke Faganza.
0: Kalau Danda kemarin bagaimana nih, awal mula bergabung?
2: Dipanggil.
0: Iya. Langsung mau ya?
2: Iya. Kebetulan juga kemarin masih di Kaimana, langsung ditelepon sama Daryl bilang main di Faganza. Gas aja.
0: Iya. Terus ini dengar-dengar bulan depan nih ada futsal Bupati Cup kah?
1: Iya.
0: Kalau dari Faganza sendiri ikut terlibat tidak? Ikut bermain tidak?
1: Kemungkinan besar tidak.
0: Oh gitu ya. Terus kalau Faganza tadi seperti Daryl bilang kemungkinan besar tidak ikut bermain. Tapi untuk apa namanya keterlibatan kalian berdua dalam pelaksanaan futsal Bupati Cup juga ada ikut?
1: Ikut
0: ya. Di mana itu?
1: Kalau saya di Nuri.
0: Kalau Danda?
2: Saya di Teong.
0: Di Teong. Iya,
2: teman-teman panggil juga, karena sebelum pertandingan juga sudah dipanggil. Besok kalau ada pertandingan main di kompleks, jadi ikut-ikutan aja.
0: Ikut-ikutan aja ya. Turut meramaikan ya Danda. Oke. Terus kalau apa namanya untuk Faganza ini tetap ya, apabila ada latihan ikut ya, ikut latihan begitu ya? Iya Danda.
2: Tidak.
0: Bukan, maksudnya kalau misalnya ada latihan begitu yang diselenggarakan oleh Faganza, tetap ikut ya?
2: Kalau dipanggil.
0: Iya, kalau dipanggil kan ikut begitu kan? Sama juga dengan Daryl ta? Iya. Sejauh ini pernah tidak mengikuti latihan di Faganza?
1: Pernah.
0: Itu pelaksanaan latihannya seminggu berapa kali?
1: Tidak tentu jadwalnya juga. Jadi kalau macam dapat jam kosong disuruh latihan, ya sudah ikut latihan. Jadi tidak menentu seminggu ada berapa kali, itu juga.
0: Oh begitu, berarti
1: tidak
0: ini
1: pasti.
0: Berarti secara tidak langsung ini Danda dengan Farel tidak menetap di Faganza begitu ya.
1: Iya.
0: Jikalau ada dari klub lain memanggil, bisa juga begitu kan?
1: Iya.
0: Oh oke, baik. Iya. Oke, dan iya pendengar, kita masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah ini kalau boleh tahu Danda dengan Daryl, impian apa yang belum tercapai sampai dengan saat ini terkait dengan olahraga futsal?
1: Kalau saya juara satu.
0: Juara satu, iya. Antar klub?
1: Iya.
0: Kalau Danda?
2: Kalau saya sih targetnya tahun ini, kalau bisa pon. Cuman tahun ini kayaknya belum ada ke situ. Jadi
0: mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, kalau menurut kalian berdua sendiri nih, bagaimana perkembangan futsal di daerah Fakfak? Danda? perkembangannya seperti apa ini? Perkembangan
2: sudah
0: Pucal
2: mulai bagus sih. Yang seumuran sudah mulai baku kejar lah kalau mau dibilang. Baku saing lah.
0: Baku saing ya? Yeah. Bersaing secara sehat begitu ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kalau fasilitasnya? Kalau menurut Danda?
2: Bagus. Tapi kalau main malam, lampunya kurang terang.
0: Oh, kurang terang. Oke, okay. Darel?
1: Apa tadi? Futsal Fakfak. Perkembangan Futsal Fakfak.
0: Kemudian dengan kemudian fasilitasnya juga?
1: Untuk perkembangan cukup berkembang. Terus banyak pemain-pemain muda juga yang asal dari Fakfak yang bagus-bagus. Contoh kayak kemarin ada dua orang, Daniel Alvaro sama
2: Abbas Wagab
1: yang sudah main ke trial di Liga Profesional. Jadi untuk perkembangan futsal di Fakfak yang sudah cukup baik. Untuk fasilitas

0: kelas 2 itu sempat coba lapangan besar. Coba lapangan besar, sempat ikut masuk akademi SSB Tibober namanya, sekolah sepak bola. Cuma di 2021 atau 2022 saya stop latihan, terus ikut latihannya masuk ke akademi futsal. Dari situ suka futsal.
1: Suka futsal ya, sampai dengan sekarang. Tapi sudah pernah coba lapangan besar?
0: Sudah. Tapi kira-kira, untuk ikut pertandingan belum.
1: Tapi sudah pernah coba toh? Kira-kira suka yang mana nih?
0: Futsal.
1: Auto futsal. Danda. Gimana Danda? Alasan utama memilih olahraga futsal dibandingkan olahraga lainnya?
2: Yang pertama sih karena hobi ya dari kecil. Terus
1: selain itu apa lagi? Selain hobi? Kalau futsal dengan lapangan besar, suka yang mana Danda?
2: Dua-dua sih, cuman lebih ke futsal aja.
1: Lebih dominan ke futsal ya? Oke, kalau di lapangan besar posisinya sebagai apa?
2: Striker.
1: Striker?
2: Iya.
1: Kalau Daryl?
0: Gelandang.
1: Gelandang. Luar biasa. Kemudian menyemangati satu dengan yang lainnya bagaimana nih dalam tim? Cara menyemangati?
2: Bawa kasih semangat aja sih. Biar tidak ada.
0: Contoh kayak teman lagi tadi dia buat kesalahan, pasti dia agak kecewa sama diri sendiri. Ya sudah kasih motivasi, kasih semangat agar dia juga tidak terlalu memikirkan hal yang sudah berlalu, pikir ke depan saja.
1: Danda?
2: Sama.
1: Oke, kalau berbicara tentang pertandingan kan pasti ada kalah, ada menang toh. Seperti tadi yang sudah kalian berdua katakan, pernah menjuarai, kemudian juga pernah mengalami kekalahan. Nah, kalau juara kan otomatis senang ya. Tapi kalau kalah pasti kecewa, marah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini pernahkah ketika mengalami kekalahan justru memberikan pelajaran penting ini bagi tim? Ada tidak? Atau mungkin masing-masing introspeksi diri toh, mungkin tadi saya kekurangannya di mana begitu. Pasti bagaimana ada. Ini?
0: Contoh kalau macam Abskala pasti pertama kecewa, terus lihat diri sendiri, saya kurangnya di mana? Kenapa sampai bisa kalah? Contoh saya kurangnya ini, saya juga harus rajin latihan terus agar kedepannya bisa lebih baik.
1: Danda, yang suka mana-mana ini, pasti. Bagaimana nih, Dan? Ketika mengalami kekalahan, cara atasinya bagaimana nih? Atau mungkin ada pelajaran berharga yang didapati dari seorang Danda?
2: Kalau saya sih,
1: ada tidak pelajaran berharga ketika mengalami kekalahan begitu Danda? Introspeksi, mungkin tadi saya salahnya di mana begitu?
2: Banyak sih, cuma
1: banyak. Kalau banyak sebut satu saja toh. Bingung. Tapi pada saat mengalami kekalahan ini apa yang Danda rasakan?
2: Kecewa.
1: Kecewa?
2: Iya.
1: Kemudian juga pada saat kecewa kan pasti ini tadi saya yang salah atau mungkin teman yang salah begitu kan?
2: Iya.
1: Terus pelajaran apa yang didapati? Kurang kompak kah? Atau sama? Seperti Daniel tadi sama.
2: Sama.
1: Oke. Okay. Ini yang sudah berkomentar ya, tinggalkan komentar nih, ada Ari. Di melalui YouTube ya, ada Ari, kemudian juga ada Abu. Oke, terima kasih untuk berduanya. Dan juga untuk pendengar lainnya, silakan ya yang masih ingin memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber, kami tunggu partisipasinya di 0811-495-9490 di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Iya, ini ada dua personil Faganza FC yang sudah hadir di studio. Kemudian Danda dan Farel, tadi sudah disampaikan terkait dengan impian gitu kan, impian yang belum terwujud. Tapi kalau impian yang sudah terwujud apa nih?

0: dapat juara.
1: Dapat juara.
0: Iya.
1: Mm-mm. Selain itu?
0: Bermain sama senior. Kayak kemarin waktu sebelum main di Vaganza, di Vaganza sudah ada senior yang datang, pemain luar, dia datang dari Sorong. Namanya Muhammad Akbar. Terus kayak pengen ini main sama pemain satu ini, pengen rasa satu lapangan sama dia. Masih lihat dia kan jago. Sudah, jadi kemarin main di Vaganza, main satu tim sama dia juga.
1: Kalau Dende, impian yang terwujud nih apa?
2: Impian terwujud sih bisa bermain sama kakak-kakak yang dari Sorong.
1: Selain itu?
2: Itu aja.
1: Iya. Impian yang terwujud seperti ke Manokwari, ke Gorontalo. Pengen kemana lagi nih Danda? Selain ketiga kota itu, kira-kira kemana lagi?
2: Papua kalau bisa.
1: Di mana?
2: Kalau bisa ke Jayapura sih.
1: Oh, ke Jayapura. Iya. Oke, okay. Untuk futsal ya?
2: Iya, untuk futsal.
1: Oke, okay. Dan sejauh ini persiapan dari kalian berdua bagaimana untuk mengikuti perlombaan futsal bulan depan?
0: Baik.
1: Baik ya?
0: Kemarin sempat ada latihan juga. Jadi aman aja.
1: Aman aja. Danda?
2: Sama.
1: Oke, ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, tapi karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi impian kalian berdua tercapai, sukses ya. Amin. Untuk Vaganza FC ya. Dan ini terakhir pesan buat teman-teman yang ingin mulai serius bermain futsal, karena kan kalau yang namanya apa namanya berolahraga ini naik turun ya, kadang semangat, yeah, kadang juga terasa semangat, kadang juga hanya ikut-ikutan teman, tidak dari dalam diri, begitu kan? Bagaimana nih pesan kepada teman-teman?
0: Yang pasti yang pertama, jangan pernah malas latihan, harus rajin latihan, agar bisa ada perubahan di dalam diri. Jika macam kalian tidak latihan, sudah pasti kalian akan cuma jalan di tempat aja. Tapi kalau kalian latihan terus, rajin latihan, sudah pasti kalian akan lebih baik lagi. Terus yang pertama, yang sudah pasti itu semangat. Harus semangat untuk latihan.
1: Terus yang belum terpilih di keanggotaan tim futsal?
0: Itu tadi, harus latihan agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan bisa dipilih saat seleksi atau apa yang lain.
1: Baik. Danda?
2: Perbanyak latihan sih.
1: Selain itu?
2: Kalau mau lebih kayak tadi yang saya pilih, kayak suka lihat pemain Liga Pro seperti Epoy, harus banyak-banyak latihan. Terus jangan malas-malasan.
0: Percaya diri.
2: Percaya diri itu yang utama sih. Itu lagi ya. Itu aja sih.
1: Saling support.
0: Iya.
1: Oke. Iya, itu pesan buat teman-teman ya yang mulai serius bermain futsal. Juga oke, ini luar biasa sekali ya untuk Danda dan juga Darel. Segala apa yang telah disampaikan, sekali lagi mudah-mudahan tercapai, terwujud ya, sesuai dengan harapan sukses ke depannya. Ya, siapa tahu ada waktu kita bisa undang lagi ya. Oke, dan pendengar, sekian perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam ini, Sabtu 5 September 2026. Tapi sebelum saya akhiri acara ini, ucapan terima kasih mungkin kepada pelatih dan juga keluarga yang sudah memberikan dukungan, motivasi dan lain sebagainya. Silakan, Danda.
2: Untuk saya sih, terima kasih untuk Mama sudah
1: agak dekat sedikit saya.
2: Sudah support saya untuk bermain futsal. Pesan-pesan Mama sih, sekolah yang utama. Itu aja.
1: Baik, hanya untuk Mama saja kah, Abang Danda? Untuk pelatih mungkin, senior para futsal. Ada ucapan terima kasihnya?
2: Ya, terima kasih untuk abang-abang juga yang sudah membimbing kami. Sudah meluangkan waktu untuk kasih latihan kami juga. Sudah memberikan banyak sekali pelajaran, materi-materi yang buat futsal modern sekarang. Itu aja.
1: Oke. Okay. Abang Darel, silakan.
0: Yang pertama terima kasih untuk keluarga yang selalu support saya, terus sama pelatih kemarin yang kasih saya beberapa materi yang penting. Habis itu sama terima kasih juga untuk abang-abang yang kemarin dari Sorong datang bawa pengalaman penting dan berbagi pengalaman untuk kita yang masih junior-junior.
1: Untuk keluarga?
0: Untuk mama dan bapak, terima kasih sudah selalu support saya di futsal ini.
1: Baik, terima kasih Abang Darel, Abang Danda sudah hadir di studio. Kita orang akhir ya kebersamaan kita di Ngobras hari ini. Insya Allah kita akan suara kembali. Dan kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Kamarja Ibad mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagu sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasar Ibu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kumarkam 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah pemberitahuan ditujukannya kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilih Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan, dan ramaikan Bintang Radio 2026. Demikian, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, saat ini kita bersama ya di Musik Tradisional dan Budaya, Sabtu Spesial Malam Minggu, 5 September 2026, dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi malam ini, Sabtu 5 September 2026, dengan pilihan lagu-lagu mancanegara ya, hiasi ruang dengar Anda di suasana malam ini. Dan pendengar, tentunya di segmen ini saya ajak partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu hingga nanti menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk para pendengar yang saat ini masih setia dengan segala aktivitasnya, salam sehat penuh semangat ya. Mudah-mudahan sukses selalu dengan segala aktivitasnya masing-masing. Ya, pendengar, di malam hari ini juga untuk Anda yang tengah santai bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan pilihan lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda. Ya, pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811 495 9490, kami nantikan partisipasi Anda di suasana malam hari ini. Selamat bermalam minggu ya untuk semua tanpa terkecuali.

0: Sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik sambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, sada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi samu ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopuhat, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jangan coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jangan lay, eh.
2: Stop korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.
3: Itu tadi ya, satu persembahan lagu dari Westlife baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Silakan yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan pilihan lagu-lagu mancanegara dan Indonesia ya di malam hari ini era 70 hingga 80-an. 0811495-94-90 untuk Anda para pecinta ruang rindu. Selamat bermalam minggu ya untuk semua tanpa terkecuali. Bagaimana malam minggunya? Semoga saja menyenangkan dan terhibur adanya dengan pilihan lagu-lagu lawas di malam hari ini. Tadi ada beberapa penelpon yang sempat hubungi ya di nomor yang sama, nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa dicoba kembali teruntuk para pendengar pecinta ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, sambil menanti partisipasi Anda yang ingin gabung. Oh, nyatanya sudah ada yang gabung. Saya terima dulu. Halo, selamat malam. Halo.
4: Banyak masuk, Pak.
3: Iya,
4: Mbak Aisyah. Selamat malam. Ya, udah ada sekarang, Mbak. Udah ada nih.
3: Udah
4: ya.
3: Ada suaranya ya.
4: Ya, udah ada. Ini sama Mbak Aisyah ya?
3: Iya, betul.
4: Pantesan saya tep. Pengen buru-buru pulang dari rumah teman karena bakal Mbak Aisyah yang siaran sih kan itu kan yang ditunggu tuh sejak dari kemarin Mbak Aisyah teh baru muncul
3: kan. Oh gitu ya, kemarin kan nikmati libur dulu
4: ya, itu
3: Kang. Iya Kang Ahmad, selamat bermalam minggu ya.
4: Iya, sama Pan Mbak Aisyah lewat acara ini ruang rindu malam minggunya ya itu
3: iya.
4: Kan itu Tanjung Katung airnya ungu kan.
3: Cakep.
4: Cibarusah dan buah mangu. Cibarusah dan buahnya matang itu kan. Terkatung-katung aku menunggu Mbak Aisyah baru tak kunjung datang gitu.
3: Iya kah?
4: Itu pantun dadakan, bukan dadero sedikit. Dadakan itu terinspirasi.
3: Bisa aja ya, Kang ya. Oke, okay, Kang.
4: Enggak dipersiapkan semua itu mah dadakan kan gitu.
3: Serba
4: lagunya
3: dadakan
4: manca, ya.
3: Ada manca, ada Indonesia, Kang Ahmad.
4: Apa kan Indonesia? Dasar mah senang produk-produk Indonesia senangnya kan.
3: Gitu. Oh gitu. Ini Indonesia ada Kus Plus kapan-kapan?
4: Kus Plus.
3: Ya. Oke. Okay.
4: Apa judulnya barusan Kus Plus?
3: Kapan-kapan.
4: Kebetulan pas nyambung gitu kan.
3: Oh.
4: Kapan-kapan ketemu Mbak Aisyah kan itu. hanya dalam mimpi
3: hanya
4: katanya
3: dalam mimpi. Iya. Salamnya buat siapa Kang?
4: Ini penelpon yang pertama saya ya.
3: Betul.
4: Karena penelpon yang pertama, pertama-tama saya kirimkan kepada Bang Putra Tengah. Duh suka kelupaan yuk. Bang Nyongklip tuh yang ada di Manado ya. Kemudian yang di Minahasa itu siapalah Pak? Yang di Minahasa itu apalagi namanya yang
3: di
4: sering
3: Minahasa
4: bergabung
3: siapa
4: kan?
3: Ya? Tajudin,
4: ada,
3: Bung Tajudin.
4: Pak Tajudin di mana saja ya.
3: Iya.
4: Kemudian ada juga Pak Bintang Pratama, gitu kan, itu yang curah ciri khas curah Bintang Pratama. Ada buat Bang Lei, ada juga buat Bang Acus, ada juga buat Pak Iwan, Bang Luhut, Pak Freddy sekeluarga, semoga sehat ya Pak ya. Kemudian ada Pak Junaidi, ada Bang Marcel, ada juga Ibu Ali, kemudian Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, kemudian ada juga buat siapa lagi ya, Ibu Rosna itu kan, nah itu seperti ya. Kemudian siapa lagi ya? Ah, pokoknya buat semua-semua aja ya, Mbak Aisyah. Ini Mbak Ahmad Irwan, bukan Irwan Ahmad.
3: Oke lah.
4: Kan saudara kembar Ahmad Irwan sama Irwan Ahmad itu kan.
3: Diiyain ya, aja deh.
4: Itu Mbak Aisyah ya.
3: Oke.
4: Seperti itu. Nah, Kota Batu ada di Malang tuh. Cakep. Kan. Cibarusah ke Banyuwangi. Harta waktu terjadi penghalang demi Mbak Aisyah yang kusayang. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kasih untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Lagu yang dipilih dari Gus Plus, kapan ya. Oke, yang ingin gabung di belakangnya Kang Ahmad Irwan ya, silakan di 0811 495 9490. Lagu-lagu manca dan Indonesia hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saya terima kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat malam Bunda Ima.
1: Halo, selamat malam Ade Aisyah.
0: Malam kembali, Ruang Rindu.
1: Selamat jumpa kembali, cantik.
0: Iya, malam minggunya kemana, Bun?
1: Malam minggunya di rumah.
0: Di rumah aja.
1: Iya. Setiap malam, setiap hari di rumah aja.
0: Di rumah, oke deh. Lagunya yang mana nih Bun? Indonesia apa mancanegara?
1: Lagu apa? Baru-baru ini, baru dengar.
0: Ada Indonesia, ada mancanegara. Bunda
1: Indonesia
0: mana?
1: Coba.
0: Indonesia ini ada Ebit Gade, Masih Ada Waktu, Deloitte, Mengapa Harus Jumpa.
1: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa?
1: Mengapakah kita harus berjumpa?
0: Asik.
1: Di saat kau telah berdua. Biarin aja kalau udah berdua.
0: Uh-huh.
1: Okay. Salamnya tentunya buat Ade Aisyah ya, bersama operatornya.
0: Yeah.
1: Dengan ucapan selamat malam dan selamat bermalam minggu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Salam buat Putra Tenga ya. Sebenarnya tadi dengan Putra Tenga, tapi mau komprenan katanya dia takut, dia tidak mau.
0: Oh, gitu.
1: Nanti teman-teman dengar katanya mau perang sudah. Itu katanya Putra. Tadi kan dengan Putra, sama ayo kita gabung, komprenan. Jangan-jangan dia bangsa takut nanti perang. Perang di mana? Ya itu dia. Nanti Putra yang apa jawab sendiri perangnya di mana. Oke, lanjut. Buat Bang yang sudah gabung tadi, selamat malam, salam kenal. Ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Junaidi, ada Bang Lei. Terus ada Bang Darwin, Bang Ramadan, Bapak Widi, Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Utri, Bunda Lili, terus Bunda Wanusu, Bapak Usu, semuanya selamat malam. Yang di Sorong juga ada Bunda Ana, ada Bapak Yanto di sana, selamat malam. Yang di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat malam. Dan selamat bermalam minggu. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Ari Aisyah,
0: iya,
1: terima kasih. Selamat malam.
0: Malam kembali Bunda Ima di Maumere. Mbak Purnamasari di Sulbar, selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: minggunya di rumah aja, Kak
0: Aisyah. Malam minggunya di rumah saja, sama seperti Bunda Ima tadi ya. Oke.
2: Iya. Ini malas keluar sih, jadi di rumah aja.
0: Di rumah aja sambil pantau Pro 1 fak-fak.
2: Iya, betul sekali.
0: Lagunya mau yang mana nih? Indonesia.
2: Lagu Indonesia.
0: Indonesia yang ada Ebit Gade, Masih Ada Waktu, Bob Tutupoli, Widuri, Erni Johan,
2: iya,
0: Senja di Batas
2: masih
0: Kota.
2: Ada waktu aja.
0: Masih ada waktu. Oke, salamnya.
2: Iya. Kirim salamnya ada Abang Andi di Batam sama di Batas Kota. Ada Ibu Wanusi juga. Ada Pak Bintang Pratama di Palu, ada Pak Junedi. Bunda Kristin, Bunda El Santos Lawa, ada Bang Luhut, Pak Putra Tengah. Semuanya ada Ibu Faridia, Pak Ibu, Pak Benito. Semuanya ada Bintang Kepada Kajari ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Aisyah, terima kasih.
0: Oke. Iya, Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Mbak Purnamasari. Nona Vika, selamat malam.
3: Selamat malam, Luang Nendo Saja.
0: Selamat bermalam minggu. Malam minggunya kemana, Nona?
3: Ada cuma di rumah saja. Soalnya biasanya Mbak Ani kuat.
0: Oh, di rumah saja lebih nyaman ya. Iya. Oke, silakan Nona, kebagian salam-salam. Lagunya sudah dipilih nih. Ada Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, Ebit Gade, Masih Ada Waktu.
3: Masih ada waktu.
0: Karena
3: besok kan masih ada tuh.
0: Iya. Oke, salamnya.
3: Kakak Aisyah.
0: Aisyah di sini.
3: Kakak Aisyah. Aisyah, sama petugas Tuhan selalu
0: melindungi
3: Kak Ica bersama keluarga yang ada di rumah Kak Ica. Selamatkan malam.
0: Sudah kenyang.
3: Kalau kita lagi sudah ini kamu bawa banyak gini
0: Jadi
3: anak bapak Munda saya sebentar mau pulang. Hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Cuman ngadain banyak kontum bangsa saya. Jadi kita takut keluar rumah ini malam. Kalau dia jadi panas minta ampun. Kalau malam ini bisa aja nanya dong kalau dapatnya nanya nanya di awal kalau saya selalu bunda nanda diem nanda salam sayang Devika ibu angin di kota Bang Luhut Bang Jadri Pak Nama dan Soto Pak Denji Lima Otoce Ini Papa Tadna Putra Tengah Anak Dina Ibu Tosna Itu saja Kata Aisyah. Terima kasih. Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali untuk Nona Pika di Manado. Sudah gabung ya bersama kami. Selamat bermalam minggu untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Ada Deloitte, mengapa harus jumpa? Kemudian Ebit GAD, masih ada waktu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sakuya liman jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masih

0: 41 menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, sambil menanti partisipasi Anda. Nah, ini ajakan untuk masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya, jangan lewatkan event Bintang Radio 2026 yang akan berlangsung selama 2 hari dari hari Senin tanggal 7 hingga Selasa 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Berbagi Rindu.
1: Halo,
0: memori lewat lagu.
1: Kenapa suaranya kok tenggelam-tenggelam?
0: Halo.
1: Di sana. Halo, halo.
0: Ya, gimana sekarang, Bun? Halo.
1: Nah, jelas begitu. Masa mau ulang tahun RRI-nya ini?
0: Ya,
1: sering
0: mungkin,
1: tenggelam.
0: Mungkin sinyal, Bun, karena di sini juga saya udah dekat dengan mic-nya loh, Bun.
1: Ini di teleponnya, kalau di RRI digitalnya jelas itu.
0: Iya, mungkin pengaruh sinyal
1: cuman,
0: juga bisa ya.
1: Cuman saya sembunyiin di laci supaya enggak fit, supaya enggak mantul gitu.
0: Gitu, ya, ya, ya. Oke, Bun, lagu Indonesia apa mancanegara?
1: Yang manca apa, Mbak?
0: Yang manca Sandra, lagi, bukan Sandra, Carpenters, Solitaire. Ada John Lennon, Imagine. Kemudian ada Lori Laberman, Killing Me Softly.
1: Killing?
0: Iya, Killing, Killing.
1: Oh, Killing. Terus Mbak, apa Mbak lagi?
0: Itu aja.
1: Tuh John Lennon itu ngerok ya?
0: Tidak.
1: Kalau lagu-lagunya
0: slow
1: rock kan?
0: Tidak juga, sepertinya slow.
1: Oh iya, John Lennon rock aja sudah. Soalnya kalau John Lennon biasanya slow rock gitu, kan rock. Ya mudah-mudahan enggak lah.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Oke. Okay.
1: Nyalam nggih.
0: Boleh, silakan.
1: Sama Ibu Christine, Ditoli-toli, Ibu Farida, Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama. Bang Bintang itu hadir di sana juga loh. Yang di sana sama-sama timur. Terus Bang Le. Siapa lagi ya? Belima Dewi di.
0: Terus
1: semua-semuanya dulu Mbak Anu sampai Mbak Isa semua-semuanya sehat dan bahagia selalu pastinya, doa terbaik nge.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan ucapan yang sama ya di jalur. Iya, yang sudah gabung lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang iya. Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mas Lia.
2: Iya.
0: Iya, delay sepertinya ya. Ini mau lagu Indonesia apa mancanegara?
2: Indonesia.
0: Bob Tutupoli, Widuri, Sandra Apadayaku, Ernie Johan, Senja di Batas Kota, Dian Pisesa, Yang Harum dan Ranum, Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini. Mau yang mana?
2: Di Batas Kota Ini.
0: Di Batas Kota Ini. Salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Taitoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Luhut, Bang Junaidi, Putra Tengah, Nasrun, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ucapan salam kompaklan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Masli ya di Parigi Motong. Doa dan ucapan yang sama juga Pak Nasrun dan Ibu Farida. Tadi sempat menelpon ya, bisa dicoba kembali. Oke, assalamualaikum yang sudah gabung di malam hari ini. Oh, lagi-lagi terputus ya. Bisa dicoba kembali di nomor yang sama tentunya. Oke. Baik. Halo, selamat malam Pak Nasrun. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu Pak Nasrun.
3: Ya, selamat. Selamat.
0: Mm-mm. Selamat apa yuk?
3: Bagrik member lagu ya, selamat malam minggu.
0: Oke deh Pak, selamat malam minggu juga.
3: Ya, ya.
0: Silakan Pak Nasrun.
3: Ya, lagunya apa tadi itu? Bukti Topolika. Bukti Topolika.
0: Oke, nanti saya lihat waktu dulu ya Pak ya, karena ini ada dua lagu yang sudah terpilih nih. Ada Tommy J. Pisa, ada
3: John
0: Lennon.
3: Oh iya, oke. Iya. Ya, enggak apa-apa.
0: Oke okay, Pak.
3: Pertama-tama baik saya sahabat tugas selalu yang bersyukur rumah.
0: Amin.
3: Terus ada Pertenga, Rame, Jadio Garasna, ada Ima Sohi, ada Ibu Tri, ada Predi, ada Bung Irwan, Pak Junaidia, ada Bung Lei, Bung Leman, ada Ibu Rosna, yang disebutkan ada Pak Ida, Mas Lia, Bu Kristen Toli, ada Bunda Ani juga di Kota Bang sana, semuanya tambah kultur aku bakal. Terima kasih, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Ibu Farida di Palu tadi sempat menelpon ya, bisa dicoba kembali. Kemudian juga ada Bang Luhut di Tapanuli. Kenapa tadi terputus Bang Luhut? Apakah jaringan yang kurang bagus? Ini ada dua lagu yang akan saya hadirkan miliknya John Lennon, kemudian juga ada Tommy J. Pisa.

56 menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, edisi Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sesi Potret, salah satu judul lagu yang baru saja kita dengarkan, ini merupakan lagu pop kolaborasi emosional antara Enau, yaitu Putra Permana, dan Ari Lesmana, vokalis 420, yang dirilis pada 30 Januari 2026. Lagu ini berkisah tentang penyesalan mendalam seorang perantau yang menunda kepulangan demi materi, hingga akhirnya terlambat dan kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Adapun makna dan cerita lagu, liriknya menyoroti realitas pahit perantau yang baru bisa pulang membawa oleh-oleh setelah finansialnya membaik, namun justru disambut oleh nisan. Judul Sesi Potret menyimbolkan momen foto keluarga yang kini dibenci karena terasa tidak lengkap tanpa kehadiran sosok yang telah tiada. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, tentunya dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi, ya, si kebersamaan kita di segmen terakhir musik informasi Fak-Fak malam ini.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Kandungan alami madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan. Di samping itu, madu juga bisa digunakan ya sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu bisa menjadi salah satu sumber energi. Pendengar, walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengonsumsinya secara bijak dan dalam jumlah sewajarnya, serta memilih produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaat madu.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Pendengar, kami ingatkan kembali ya, jangan lewatkan event Bintang Radio 2026 yang akan kami selenggarakan pada hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jangan lupa, ayo datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 pada hari Senin tanggal 7 dan hari Selasa tanggal 8 September 2026.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di penghujung kebersamaan Fakfak malam ini, Sabtu 5 September 2026. Saya Siti Nuraisa harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan kami. Selamat bermalam minggu untuk semua. Dan akhir kata kita pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia. Fak-fak program 1 kembali menghiasi ruang dengar Anda di hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga siang hari nanti, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan suara redaksi hingga nanti menuju ke pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Menemani suasana Anda di pagi hari, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Selepas dari Pro 3 Jakarta, masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti menuju ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani hingga nanti. Kami bergabung dengan gereja untuk ikuti ibadah Minggu pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang, pendengar, hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semua. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Satu harap kami, semoga segala aktivitas di hari ini ataupun di hari-hari kemarin ya, insyaallah semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, pendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai rencana di hari ini ya. Walaupun terkadang segala harapan dan impian yang mungkin saja belum sempat terwujud, tapi saya yakin Anda mampu untuk melewati setiap tantangan ataupun rintangan. Ya, dalam hidup ini pasti ya kita akan menghadapi sebuah permasalahan, sebuah problem, dan tentunya dituntut kedewasaan kita dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Apapun itu, mudah-mudahan ya Anda mampu untuk melewati setiap tantangan dan rintangan, walaupun tidak mudah ya untuk menghadapinya, karena masih ada orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kita memberikan semangat dan tentunya membantu kita untuk keluar dari setiap permasalahan itu. Dan mudah-mudahan ya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Ya, walaupun mungkin tidak semua dapat kita miliki, tetapi apapun yang kita dapatkan di hari ini menjadi sebuah bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi kita dan tentunya membantu kita juga ya untuk menghadapi setiap tantangan. Saya yakin Anda mampu untuk melewati setiap tantangan tersebut, walaupun mungkin kadang kita merasa tidak sanggup dan menyerah untuk menghadapinya. Semoga kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak pada pagi ini juga dapat menemani Anda semuanya, dan tentunya ada bahagia selalu yang Anda rasakan. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: karena dia punya biji, biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya kan ini anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang siri pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Kakak pun koleksi tas banyak juga, andalan.
3: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
2: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak pun koleksi.
4: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Selamat pagi untuk ente yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan masih saya temani anda semua di Mutiara Pagi ya, hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, khususnya untuk anda umat Buddha yang berbahagia dimanapun anda berada, yang mungkin di pagi ini sebelum melaksanakan berbagai aktivitasnya diawali dengan ibadah pagi, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kemudahan dan kesehatan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Rangkaian lagu-lagu puji-pujian menemani suasana anda di pagi hari ini ya, ataupun rangkaian lagu-lagu rohani Buddha yang akan kami hadirkan untuk anda hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Ya, pagi yang penuh dengan semangat, pagi yang penuh harapan dan impian yang bisa kita wujudkan di hari ini. Dan di pagi ini juga tentunya menjadi sebuah refleksi ataupun renungan pada diri kita ya. Semoga bisa lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Dan tentunya segala keinginan mudah-mudahan juga terwujud. Masih saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Rohani Buddha ya, menemani suasana Anda di pagi ini, khususnya untuk Anda umat Buddha yang berbahagia. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dan tentunya segala persiapan di hari libur ya, di hari Minggu ini, tentunya banyak rencana yang bisa Anda laksanakan bersama keluarga, bersama teman-teman, sahabat, ataupun orang-orang terdekat yang tentunya selalu ada menemani setiap langkah perjalanan hidup ini. Dan semoga Prosat RRI Fak-Fak juga menjadi salah satu teman dan sahabat Anda ya. Dengan berbagai segmen juga masih kami hadirkan untuk Anda, hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi. Dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga siang hari nanti.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak ya. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan baik, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan suara redaksi.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 6 September 2026 diantaranya, Bupati Fakfak soroti pentingnya rujukan cepat terhadap ibu hamil, RRI Fest 2026 hadirkan jalan sehat bersama masyarakat Fakfak, Lurah Fakfak Utara Erwansyah ajak warga ciptakan sejarah baru pengelolaan sampah, sosialisasi PKH, bantu warga pariwari pahami mekanisme penerimaan bantuan, Dinas Pertanian Fakfak fokus berdayakan petani OAP lokal, dan dana kampung APBD tahap kedua tanama telah cair akhir Agustus.

0: sama undangan meminta seluruh tenaga kesehatan, khususnya para bidan, untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Hal tersebut disampaikan sama undangan saat berbicara di hadapan peserta musyawarah cabang Puscap Kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak. Semang menegaskan dirinya tidak ingin lagi mendengarkan adanya ibu yang meninggal dunia saat melahirkan hanya karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai. Menurutnya, persoalan keselamatan ibu dan bayi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Ia mengungkapkan sebelumnya telah menyampaikan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IBI Kabupaten Fakfak agar pada waktu-waktu tertentu dokter dapat melakukan kunjungan ke distrik-distrik untuk memeriksa kondisi ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini kondisi kehamilan yang berpotensi mengalami komplikasi.
1: Saya ingatkan kepada kita semua bahwa saya tidak mau dengar lagi ada ibu yang meninggal hanya karena

dan tidak ada pertolongan. Saya nggak mau dengar itu lagi. Begitu saya minta perhatian kepada kita semua, hal-hal seperti ini benar-benar saya udah kemarin kasih tahu dokter hari ini waktu di peresmian puskesmas di Kayuni. Landok, saya minta untuk ada bulan-bulan di waktu longgar di rumah sakit, ada bulan tertentu bisa berkunjung ke distrik-distrik khusus untuk pemeriksaan ibu-ibu yang hamil, sehingga kita tahu persis bahwa kalau seorang ibu itu melahirkan dalam tidak keadaan normal, maka jauh-jauh hari kita sudah harus rujuk mereka untuk ke rumah sakit. Jangan karena mereka harus tinggal di Karas, harus tinggal di Membarai, begitu melahirkan dan kemudian harus dengan pertolongan dokter karena tidak normal perjalanan yang cukup jauh. Kita tidak berharapkan demikian. Hal ini ya saya selalu bilang di dalam setiap acara, saya sendiri dulu melihat dengan mata kepala sendiri anak buah saya yang meninggal di rumah sakit umum karena hanya dokter waktu itu hanya satu dokter spesialis, dan karena melahirkannya tidak normal harus pertolongan dokter dan harus negosiasi 2 hari. Saya sendiri juga tidak tega melihatnya. Tetapi begitu datangnya dokter, masuk di pintu kamar operasi, udah langsung gak bisa ditolong lagi. Dengan kasihan ini anak pertama, ibunya masih usia 22 tahun, meninggalnya dalam keadaan yang gitu.

0: LPPR Rifakta akan menggelar kegiatan Jalan Sehat pada 5 September 2026 sebagai salah satu rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI bersama masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai momentum mempererat kebersamaan. Ketua Panitia RRI Fest Parujito mengatakan, Jalan Sehat menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar RRI dan masyarakat. Karena itu, masyarakat Fakfak diajak untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut. Jalan Sehat akan dimulai dari halaman LPPR Fakfak dan selanjutnya peserta berjalan menuju Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH Fakfak sebagai lokasi finish. Ia berharap masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat sekaligus menikmati suasana kebersamaan.
1: LPPR Fakfak akan menggelar kegiatan Jalan Sehat yang melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tahun 2026 sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antara keluarga besar RRI dan masyarakat.

0: Saudara, Kepala Kantor Kelurahan Fafak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat untuk membangun pola pikir baru dalam pengelolaan sampah. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di Kantor Kelurahan Fafak Utara. Menurut Erwansyah, Kantor Kelurahan Fafak Utara memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan berdirinya Kabupaten Fafak. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sejarah baru melalui perubahan sistem pengelolaan sampah. Ia mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kabupaten Fafak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
1: Kantor Kelurahan Fafak Utara, di mana kantor ini telah berdiri, kantor ini menjadi sejarah penting berdirinya Kabupaten Fafak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menciptakan sejarah baru di mana kita merubah sistem pengelolaan sampah. Bahwasanya sampah itu adalah tanggung jawabku. Sampahku adalah tanggung jawabku. Kita akan maju membuat suatu pola pemikiran yang baru terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Fafak. Alhamdulillah kami Kelurahan Fafak Utara, masyarakat Kelurahan Fafak Utara, kita terpilih menjadi pilot project atas dasar kepercayaan siapa? Pemerintah Kabupaten Fafak kepada kita untuk dapat mengatasi. Karena seperti yang kita ketahui, volume sampah di tempat sampah yang kita lihat selama ini sangat besar. Kelurahan Fafak Utara, Distrik Fafak, penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fafak di tiga distrik besar ini.

0: sosialisasi terkait penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus digencarkan di berbagai wilayah termasuk di Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak. Pada Jumat 28 Agustus 2026, sosialisasi digelar di Balai Kampung Tanama dan dihadiri aparat Kampung Tanama serta Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat kampung mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat diteruskan aparat kepada masyarakat hingga tingkat RT agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepala Distrik Pariwari mengapresiasi sosialisasi yang diberikan karena dinilai penting untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penerima bantuan PKH. Menurutnya, pemerintah distrik pada prinsipnya hanya dapat menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
1: Kan punya keinginan bahwa semua masyarakat itu harus dapat, tidak terkecuali. Itu keinginan kita semua. Tapi jujur saja bahwa distrik, kampung, kelurahan, itu orang ini hanya sebagai tukang bagi. Yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu dan semua ini, yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Terus Bapak-Bapak dorang yang ini sebagai penghubung saja untuk tertibnya administrasi, maka dorang hadir di tengah-tengah.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfa melalui bidang hortikultura dan tanaman pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok petani OAP sebagai penerimaan manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfa, Taha Tahmid mengatakan, fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok petani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfa.
1: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh bidang hortikultura dan tanaman pangan itu untuk ke tahun ini kita fokus lebih fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfa. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfa. Di samping itu juga demi ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fakfa. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya, tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fakfa ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik, tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.

0: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
1: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak Story ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kentongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok harga cabai sekarang mahal banget ya? Padahal dulu kan tidak semahal ini.
2: Itu namanya inflasi. Harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
1: Betul sekali. Inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama. Tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
2: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
1: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
2: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
1: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
2: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Minggu tanggal 6 September 2026 kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari LPP RRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa, tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, Anda juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stand UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan, dan ramaikan Bintang Radio 2026. Atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini ataupun juga buat yang baru bergabung bersama kami. Menemani suasana di pagi hari ini mendatang kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk 6 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk Minggu 6 September 2026. Prakirawan BMKG Salim mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Palembang udara kabur, Medan hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru dan Pangkal Pinang berawan tebal, Padang berkabut, Tanjung Pinang cerah berawan, Bandar Lampung berawan. Untuk Serang dan Surabaya berawan, Jakarta dan Bandung cerah berawan, Semarang dan Yogyakarta berawan tebal. Denpasar dan Mataram berawan, Kupang hujan dengan intensitas ringan. Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda udara kabur. Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Manado, dan Gorontalo cerah berawan. Sedangkan Kendari berawan, Palu udara kabur. Untuk Ternate ya berawan tebal, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Merauke, Jayawijaya, dan Manokwari berawan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk 6 September 2026. Kami kutip dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Setelah hampir 2 tahun kita menahan diri, kabar baik akhirnya datang. Sekolah tatap muka mulai dibuka. Tempat hiburan, taman, pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Tempat ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori,

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan

0: terus terjadi. Oleh karena itu, Wirjawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas M.H.D. Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
3: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
4: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
3: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
4: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
5: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai.
6: Siap.
5: Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai, seperti budaya di Banjar, di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lain, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung
6: berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
7: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
6: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
8: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
6: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
10: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
9: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
11: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
9: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuak. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di pagi ini? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda ya. Walaupun cuaca di Kabupaten Fakfak pada pagi ini terlihat mendung ya, tapi tidak membendungkan hati Anda. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas dan rencananya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Sukses untuk Anda di hari ini. Dan tentunya kehadiran kami di Prosatu RRI Fakfak juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Selamat pagi buat para pedagang-pedagang juga nih yang sepertinya sudah mulai disibukkan ya dengan berbagai aktivitas di berbagai kegiatannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Ya, kerinduan dengan hujan sudah kita rasakan dari hari kemarin ya hingga hari ini dengan cuaca gerimis ya, tentunya kerinduan akan hujan sudah terobati ya sedikit demi sedikit. Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya hujan ataupun cuaca di pagi ini juga bisa memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda.

0: Pardon?
1: Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil. Tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban. Dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih setia temani suasana Anda semuanya. Baik pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik dan ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemendigi Vivi Alida Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah penelusuran informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan khalayak di fasilitas umum. Kreator konten MBM Martono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Aksi perekam diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mautia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi dan mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih beradab. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
3: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini dengan berbagai informasi juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan gereja untuk ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia di pagi ini dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

0: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasak daripada tiang.
0: Iya juga ketong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lain belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

Pasangan itu bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Baik, pendengar, menjalani pola makan sehat ya sering dianggap sulit karena harus terus menghitung kalori setiap makanan. Padahal menjaga pola makan tidak harus ketat dan melelahkan. Ada banyak cara sederhana untuk membuat lebih sehat tanpa menyiksa diri. Menghitung kalori memang membantu menjaga berat badan, tetapi tidak semua orang punya waktu menimbang makanan setiap hari. Dilansir dari Harvard Health, Anda tetap bisa ya menerapkan pola makan fleksibel selama memahami cara memilih makanan yang tepat. Iya, pola makan yang sehat yang nyaman kuncinya adalah memilih makanan yang membuat kenyang lebih lama tanpa kalori berlebihan. Perbanyak konsumsi makanan tinggi seperti roti gandum, nasi merah, kacang-kacangan, lentil, buah, serta sayuran untuk mengurangi keinginan ngemil. Biasakan mengisi setengah piring makan dengan sayur dan buah agar kebutuhan nutrisi terpenuhi sekaligus mengontrol porsi secara alami. Berikut adalah perhatikan iya, protein berperan penting ya membuat tubuh kenyang lebih lama. Pilih sumber protein rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, telur, tahu atau tempe. Konsumsi secukupnya agar tubuh tetap bertenaga tanpa asupan kalori berlebihan. Selain itu, batasi makanan digoreng yang tinggi minyak dan kalori, serta ganti metode memasak dengan memanggang, merebus, mengukus atau menumis dengan sedikit minyak. Nah, saat lapar di sela aktivitas ya, hindari cemilan tinggi gula atau gorengan yang rendah nutrisi. Ya, ganti dengan buah potong, juga kacang secukupnya. Nah, batasi pula konsumsi makanan siap saji yang tinggi kalori, lemak dan garam agar pola makan tetap seimbang. Nah, kunci utama pola makan sehat tanpa hitung kalori adalah peka terhadap tubuh. Makanlah saat benar-benar lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Hindari makanan terburu-buru atau berinteraksi ya agar tubuh mengendali rasa kenyang dengan baik. Ya, menjaga pola makan sehat berarti membangun kebiasaan yang nyaman dan konsisten dalam jangka panjang. Mulailah dari langkah kecil seperti memperbanyak sayur dan mengurangi gorengan untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat tanpa beban. Baik, itu ada satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga, menikmati suasana hari libur ya, bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah pagi, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu rohani, hingga nanti kami bergabung dengan Gereja Betel, Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah minggu pagi. Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, segala rencana di hari ini berjalan lancar, sukses untuk Anda.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
4: Sungguh kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup. Yes.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi ya, dengan berbagai segmen juga akan hiasi ruang dengar Anda semuanya. Mungkin di pagi ini ya, sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan ya, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu rohani masih menghiasi suasana Anda di pagi ini, hingga nanti ya kami bergabung dengan gereja, kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung. Baik, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana margarin dan mentega sekilas terlihat mirip ya, tetapi keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi bahan baku, kandungan, rasa, tekstur, hingga penggunaannya. Melansir dari Halodoc, mentega atau butter merupakan produk olahan susu yang dibuat dan dikocok krim hingga lemaknya terpisah. Proses tersebut menghasilkan lemak mentega dan cairan susu bernama buttermilk. Mentega paling umum dibuat dari susu sapi, meski dapat berasal dari susu kambing, kerbau, atau domba. Mentega memiliki aroma susu yang khas serta rasa gurih, sehingga sering dipilih ya untuk memperkuat cita rasa makanan. Dari sisi kandungan, mentega didominasi lemak, terutama lemak jenuh, serta mengandung kolesterol karena berasal dari hewan. Satu sendok makan mentega umumnya mengandung sekitar 7 gram lemak jenuh dan 30 mg kolesterol. Mentega juga menjadi sumber alami vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K2 dalam jumlah tertentu. Nah, sementara itu, margarin merupakan produk non-dairy dan umumnya menggunakan minyak nabati sebagai bahan utama. Minyak dalam margarin dapat berasal ya dari kelapa sawit, kedelai, kanola, atau jagung. Karena berbahan nabati, margarin pada dasarnya tidak mengandung kolesterol dan dari bahan hewani. Namun kandungan dan komposisi margarin dapat berbeda antara produk dan juga merek. Karena itu, konsumen tetap perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan. Proses pembuatan margarin dapat menggunakan hidrogenasi, juga ada proses kristalisasi atau emulsifikasi.